Warilun olahraga Jino ke bagian dari gaya udip remaja di Kota Bandar Aceh. Dan olahraga kan hanya untuk jaga

Kota Banda Aceh lagi Belang Padang, Stadion Harapan Bangsa, Stadion di Murtala, nyo rame dikunjungi oleh anak muda untuk menjadi sarana yang positif, mengelola stres, mengelola kesehatan. Dan nyo rehlen sangat berpengaruh untuk kesehatan mental. Dan kegiatannya bisa mengatur emosi ya. Jadi menyukata yang kena sehat secara mental dan juga sehat secara

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Rumput Budaya Anak Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

kegiatan literasi yang ditargetkan admin, guru pendamping, calon storyteller, sampai urung dua untuk ditumbuhkan minat baca dan gebekong budaya literasi di masyarakat. Kalvis dan forum TBM Aceh dan juga Taman Baca Masyarakat Sigupai Membaco menggelar kerjasama untuk memperoleh kemampuan storytelling secara lebih terarah. Koordinator Sibukai Membaco dan relawan Perpusnas Nita Juniarti Gepuga, ya, salah satu langkah untuk memperkuat budaya literasi dan menemukan bibit unggul di bidang storytelling.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta resiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Persatuan, ikat kesatuan, Sabang Maroke.

Orinland Sekolah Rakyat ini upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan untuk anak yang kurang mampu di Aceh. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Sebul Salam, Heri Sukamto Kutuga. Sekolah rakyatnya akan menyasar anak mid yang menghadapi ekonomi, hambatan ekonomi, geografis, dan resiko putus sekolah. Menyolam desil berarti anak yang bak keluarga desil 1 atau desil 2.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimbung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah kita Cahrod dulu, kita kan harus tahu bebek-bebek.

Ropet Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Cok Uro, sebengah menjelang Cok Uro ya, untuk hari lomba mandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz. Kembali dengan Lontuan Juli, akan terus menemani Wak Ron hingga untuk tuntas insya Allah sampai poh leblah Wate Indonesia Barat ya. Senang Fahatim, biasa di menyena dengan su tarik pukat instrumen ya. Ada kesempatan untuk tanyo aduk-aduk sirbuh ya gitu ya. Langsung mantan tak sapanya Cik Mat awai Wak Sangah. Langsung tak sapa berikut ya, dari Cik Mat yang akan hadir. Ini bakal kesempatan Uronyo. Gimana caranya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Kak Yuli.
0: Cik Mat, kau nadu agak yang memanggil? Oke, memang terbaik lah Cik Mat. Cik Mat, gimana sehat ini Cik Mat?
1: Kibang nanti dengar.
0: Nat sehat Cik Mat ide cuat.
1: Alhamdulillah sehat. Kak Yuli kibang sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat tak tanya Cik Mat ya. Karena kan habro kalibur ya kan.
1: Kalau Kak Yuli mana libur?
0: Ya libur baru berarti senang bahagia kan.
1: Iya. Cik Mat mana libur kibang cara mau?
0: Cik Mat mana libur udah libur kedro kibang Cik Mat si gaga. Tanya okay, upanti.
1: Lagi libur bu.
0: Ibu negara.
1: Ibu negara. Ajudan.
0: Bu ajudan hari bi libur.
1: Ana, bu ajudan hari bi libur lah.
0: Pakat ibu-ibu ajudan aja ulah oh, tiga ge.
1: Okey, boleh balik lah nak orang yang pakat libur.
0: Kiban lah nyawa. Ana apa dia tak pakat sama-sama tu.
1: Okey, Cik Mat kadang-kadang lagi stres mana.
0: Perlu healing ya berarti Cik Mat lah si gagenya.
1: Healing lah si gagenya. Han, Cik Mat. Juga saya beri mom.
0: Han gitu nah. Han gitu juga. Kakak cok aju apa joran atau apa nanti kawe ya. Jak aju laut ke rumah yang Pak Cemat. Pegada healing ya.
1: Kita pergi rumah Kak Yudi.
0: Betul.
1: Kak Cemat lagi ya.
0: Iya, betul. Okey, Cik Fat, tanya kata kat tema tentang cemburu dalam rumah tangga. Nyan, kiban, nyan. Cara mengatasi cemburu dalam rumah tangga. Mantap lah kan tema aja.
1: Cemburu dalam rumah tangga?
0: Perlah apa kan Cik Mat?
1: Cemburu dalam rumah tangga lah ini ya.
0: Ah, tiga gana Cik Mat kumat.
1: Ini cemburu kan lebih macam lah ini.
0: Lebih macam?
1: Kadang cemburu nasi je kan lain kadang kat ini. Kumat lebih bahasa kita tanya orang ini kan? Nasi kan? Kadang cemburu kadang-kadang ibang juga anak asyik dapat kahir rumah anak asyik cemburu menan kalau namanya peng panjang kan.
0: Betul
1: dia macam kira rumah tangga
0: betul Cik Mat. Cara mengatasi cemburunya baik rayuk-rayuk tak sekedar-kedar ya,
1: mau cemburu, cemburu buta yang hei Cik Kak Yuli.
0: Gimana cemburu buta Cik Mat? Pet mata?
1: Cemburu buta kira aja bicah mandu.
0: Bicah mandu. Kirain pet mata lah meraba-raba.
1: Ya. Kalau nama peng pulan-pulan karena lain merah muna nak. Ada kan, karena pegah abah ada kan, iba pegah lagi kan gini pasti hijau nak tengah. Mana mana nama cara mana lagi macam buru buta kan kayu ni.
0: Oh, binanya salah satu ya, contoh ya, pecah barang-barang, cemburu buta ya.
1: Cemburu buta he.
0: He, cemana?
1: Kan, insyaallah kan cemburu buta lah kan ya Kak Yuli.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Cemburu buta cemburu nah Kak Yuli.
0: Berat. Nyorinang Cik bagah tak cemburu Cik Matnya ke yang susahnya.
1: Ya, mau karena dalam tak perasaan urinang karena uragam mungkin lah anak perasaan.
0: Padahal uragam ke yang peran perasaan kok lu Bama. Okey. Jujur Cik Matnya luar biasa. Jadi je cemburu tapi baik berlebihan, baik cemburu buta ya, Cik Mat. Nah. Je terima kasih.
1: Kena kompromi kan?
0: Betul. Setuju.
1: Dia kena mana pergi mandi hon meh pen dan wat dan bulan lagi tu. Tu dia dah pergi dan for mon. Tu ha tu jok tu. Kan?
0: Betul. Saling terbuka lah ya Cik Mat.
1: Terbuka. Jadi kendura mah tu jok. Sejauhnya orang coba, mau coba anda aku je kopi kan? Tuh nanti, mati tu orang betul nanti, kenal kan?
0: Dia betul ya Cik Mat. Okey, dia luar biasa memang Cik Mat. Baik.
1: Ini yang urung tu leh, tapi mau palit ujung kan?
0: Mau palit ujung betul. Setuju.
1: Palit ujung lagi. Mama yang lagi nak kita tugas anak masalah kan?
0: Ya, betul. Je Cik Mat.
1: Nah, itu Cik Mat sendiri juga. Tak jangan 20 pun je nah. Cuma obat Patih anak yang ada atau bagaimana buat biru dari jam 7 saja kan? Kan saya pilih kan?
0: Kepegasan.
1: Saya nak paling jujur saya, saya nak berjara kan?
0: Iya Cik nah. Memanglah orang inangnya.
1: Saya nak paling jujur berjara.
0: Berjara Eh, tak fikir omnya Cik Man oh, emang. Enggak Cik Man, luar biasa. Jut, terima kasih pendapat Cik Man.
1: Nyamankan dari Cik Man, dengar lain-lain.
0: Jut, Cik Man nak dengar lagu.
1: Cik Man lah, Cik Muru lain kan?
0: Betul.
1: Sama Cik Muru Cik Man.
0: Enggak, betul Cik Man. Cik Man nak dengar lagu dari so kira-kira?
1: Lagu Ji Sabo. Itu lagu Sabo.
0: Lagu punya?
1: Lagu Hina. Ya?
0: Hina dari?
1: Hina. Dari Armawati AR.
0: Armawati AR.
1: Ya, saya kata Armawati AR.
0: Tetap nak. Ya. Hana, Hana Hina. Oh, boleh. Hinanya.
1: Ha?
0: Hina, memang Hina. Hinanya
1: berarti. Ya, Hina.
0: Hinanya, Jud.
1: Ya.
0: Okey, salam-salam.
1: Salam-salam. Assalamualaikum keluarga. Selamat amin. Iman dan akhirat.
0: Amin, ya Allah.
1: Dengan kita Hayati, Kak Diana, Kak Nazar, satu keluarga, dengan Ayah Gasik, dengan Lom, Kak Eli, Pagarail, Kak Jeria, Amri, Bambusi, Wak John dan teman-teman tu ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Ayuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Cik Ma, terima kasih kembali ya. Baik, lentuan pre-partisipasi ini Pak 7055 langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak yang di nyonyo lo, lo apa di Lokna ya kan?
2: Ah, betul.
0: Kak Nazaria. Alhamdulillah kakak. Kak teringat yuk kakak. Kak Nazar. Alhamdulillah kak baru kau berbuat libur orang minggu. Jadi kan jalan-jalan kak. Senang kan healing-healing kan.
2: Oh benar. Jadi karena baru kadang pun berempat. Duitan baru-baru. Semangat haranya.
0: Teruk keluarga dari Sabang kakak. Bahagia tak-tak. Kumpul-kumpul kamu baru kak. Alhamdulillah.
2: Semoga cikgu bahagia sampai dek hak. Amin. Doa dari kamu ke dek Juli.
0: Terima kasih kakak Nazar bah. Kakak Nazar, tanyakan tangkap tema tentang cemburu dalam rumah tangga. Akibatnya nak kak.
2: Cemburu kan tanda cinta.
0: Ii, cuit-cuit, romantis.
2: Bukan kan cemburu yang nak sayang, bukan kan? Mesti lagi siro suami cemburu kerina. Mesti kan sayang kan? Oh, berlebihan.
0: Berat
2: kan, kerina enggak nyan. Yang kau berada cemburu ke mana dek?
0: Ya betul, setuju. Berat-berat.
2: Jadi hanya kerja saho man, kerja abut hanya, kerja kemunjung hanya. Itu kayak pegahan nama masyarakat lah kampung yang kau berada cemburu. Hanya kerja kan, kerja gede kan, tertekan lagi kan? Ini kan bersama-sama mangat ni. Dia cemburu. Jadi si harus nak cemburu kan. Ha, ha. Nak cemburu kan? Nak sayang, nak cinta kamu nanti.
0: Oh, nan ya. Kat. Setuju juga kak yang menyahana cemburu.
2: Lagi cik ni dengan cik Man. Dengan cik ni nak cemburu. Berarti cik ni nak sayang lagi cik Man.
0: Ini sesuatu.
2: Ya kamu mantan baju sate cik Man.
0: Masya Allah.
2: Kalau kamu kan. Ya Allah. Sate cik Man.
0: Yo, Masya Allah. Berempat dengan cik Man nanti kan. Reunian.
2: Berempat lah dengan cik Man. Kata belum sate cik Man. Kita berempat dengan cik Man. Semoga cik Man kan bersemangat sabis. Amin. Sabis keluarga kan.
0: Amin ya Allah. Good kakak. Jadi benar cemburu lah. Bumbu-bumbu rumah tangga kakaknya.
2: Hai ji cemburu deh, memang berat hat lagi pada pegah menolkan. Menyoka berat hat cemburu menancin istri, hanya si berat hat cemburu menyoka berat hat cemburu ke suami. Ke suami hanya jaga anak mencara sakin tu, hanya kerja. home semua jangan ataupun yang kebiasaan
0: sosial
2: sebagai supir. Dia cuma ke bina sehat agian
0: pegah
2: yang get ataupun saling menjaga perasaan lah agian saling pengertian kan
0: iya,
2: tak sayang kurinang tapi tak ingat kurinang tau kah mungkin tak ingat kurinang tau kah benar ni
0: setuju kak.
2: Jadi saling setia mantan kan saling
0: terbuka ya. Okey baik terima kasih kakak Nazar ben, luar biasa.
2: Sama-sama
0: ya. Kakak lagu Nazar.
2: Pude, oh.
0: Lagu apa kakak?
2: Lagu pude.
0: Kakak ke mengut lagu yang
2: Pon Muteri mantan dari Marwan
0: lah. Pon Muteri Jit Marwan ya.
2: Dari Marwan dari Armawati Armawati kali dari Jit mana ya?
0: Jit kakak.
2: Salam. Pemannya lebih selalu nak jenuh.
3: Lebih? Dia dah lebih tiga gah nak apa?
2: Selalu menyempun kadir, bisa zami. Ke yang jak silaturahim baru. Oma, Pak Afan, grup silaturahmi, Kak Hayati, Kerung Raya, Kak Perumpuk baru. Kak Cik Jarita, alian ke.
3: Kak Cik ikut Cik ya, Kak ya?
2: Nah, baru berempat kamu Kak Eli, ke Kak Aisyah, Kak Aisyah Lampu Nurut.
3: Ya Allah. Halingan seolah, Ma. Ibu Cut.
2: Gimana, Nek?
3: Ibu Cut, kangen ke Ibu Cut, Kak?
2: Oh, kangen. Ya, punya nomor di telepon ataupun di silaturahmi ke Barmo Ganyan.
3: Jut, Kakak, insya Allah, terima kasih.
2: Menyana acara-acara, menyana undangan kan, Jut, ya. Jadi,
3: sama-sama.
2: Jut berempat. Sama-sama. Jut datang silaturahmi, kan? Jut dan berempat. Jadi, kan, Jut hayu, mudah baru.
3: Luar biasa pokoknya, kebersamaan, Kak.
2: Yang anak tua, Cik ini. Dah berapa, Cik ini, Cik. Gingen. Ibu Jariah, Ibu Jariah, kan acara Mbak Gedung di Lam Penurut. Kalian Cik ni, kah nasi kejap berhati dengan perai Cik ni baru.
3: Cik ni anak pro Cik ni ya.
2: Lain Maduna baru di
3: tempat Cik Mat.
2: Di Tungkup.
3: Tungkup, Kakak. Masya Allah. Baik. Salam salam selanjutnya, Kakak.
2: Kesalahan Cik Mat. Cik Mat undang Cik ni. Kalian salam. Karena ni baru tahu lihat. Nanti kali ya.
3: Cara tinggal di kakak ya. Ke Mandu-Mandu mahan kakak.
2: Lagu satu rahmi di Mandu-Mandu mah.
3: Jid kakak terima kasih.
2: Suka Eli, tetap semangat dan sehat. Tapi kami ber.
3: Iya.
2: Terima kasih deh. Nah lagu deh.
3: Nah lagu kakak alhamdulillah.
2: Terima kasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah anak Nazar ya di Lunga yang saatnya tengah berbahagia baru kali berkumpul bersama keluarga besar ya yang pasti di RRI ya. Baik langsung kita dengar dari Armauti AR angkat laki DC Mat dengan Hina. Selamat dengan Mandung.

0: Melon dimanapun awak Ron berada ya. Dua buah lagu yang kali tanya dengan lagak tak lagak tat yang pasti ya. Terima sama penelpon yang kehadir lah di put 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, masya Allah. Dengan Sonyo?
1: Dengan Zalwa, Kak Dili.
0: Kakak Zalwa. Iya, Kakak Zalwa, maaf ya, belum tak teri dah suara Kakak Zalwa.
1: Ada Katri.
0: Oh, tiga go. Nah, tinggal tiga go. Hana tinggal Kakak.
1: Waktu satu, anak gaduh-gaduh.
0: Jadi kata anak kakak ya. Jaga Kak Juli, kekibannya kakak kan. Kakak Zawa, anak kan tangkap tema uronyo ni tentang cemburu dalam rumah tangga. Kiban menurut Jud Puhan kakak Zawa.
1: Sebenarnya dalam rumah tangga ni ambek cemburu. Hana-hana gak tanya cemburu dalam rumah tangga. Jadi jangan cocok yang gak nonton.
0: Yang gak pada.
1: Okay. Cemburunya kan dalam hukumnya si hanjir ya. Nama saya harus terbaik, harus baik dalam rumah tangganya. Baik kadang-kadang tanya saduk, ah saduk sedro, kata cemburu, kahana mumpet. Jadi sok lang get mentang.
0: Cepat ya,
1: bagian kak Zalwa.
0: Mantap. Ya, terima kasih pendapat Kakak Zalwa, luar biasa.
1: Jadi
0: Kakak Zalwa jadi tanya, Kakak Zalwa hantu pernah cemburu berarti ya?
1: Pasal?
0: Hantu pernah cemburu berarti dalam keluarga?
1: Hana, alhamdulillah Hana, insyaallah.
0: Masya Allah, terbaik Kakak Zalwa. Terbaik Kakak Zalwa ya?
1: Ya, alhamdulillah, amin.
0: Amin, Kakak Zalwa nak dengar lagu dari Sonya?
1: Raramnya nak Laila Kim.
0: Laila Hasyim, Laila Hasyim
1: Belaba. Payung hitam,
0: payung hitam.
1: Pertama untuk Kak Juli, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, mudah rezeki Kak Juli. Dia pergi tanah cuci keluarga Kak Juli.
0: Ya Allah, terima kasih doa Kak Zalwa.
1: Untuk Mak Cik di Lampara, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum.
0: Amin.
1: Untuk Nek Dorong, untuk Kak Cut, semoga banyak umum dari rezeki Kak Cut, dia pergi tanah cuci keluarga Kak Cut.
0: Amin.
1: Untuk Andi juga, semoga banyak umum dari rezeki. Untuk Kak Eli, untuk Yahbit, madu.
0: Cut Kakak Zalwa, amin. Kakak,
1: baiklah. Untuk Kak Juli Mantong, salam manis, salam sang selalu.
0: Amin. Kakak Zalwa, payung kenangan ya Kakak ya?
1: Ya, okay. ya.
0: Ken payung hitam
1: ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kakak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Payung kenangan dari Laila Hasyim ya, spesial ke Kak Zalwa. Mantang lontuan pre-partisipasi di 886 atau di, oke, langsung nah yang kehadirnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dari Nyona itu bit nama Bang Irwan ya?
2: Ya, betul ya.
0: Bang Irwan, Bang Irwan dipegang di sini di Brunei. Betul?
2: Ya.
0: Brunei. Brunei di Pak yang betul Brunei di tetangga seberang. Kan?
2: Di Brunei.
0: Brunei singkatan dari punyo Bang?
2: Di Kebanda. Kata orang kena kembang Tanjung ya.
0: Teman Tanjung ya. Okey je. Salam kenal Pak Sam Bantamong dengan Juli ya.
2: Pernah tiga guys.
0: Oh pernah tiganya. Masya Allah, salam kenal dengan Juli ya. Okey, tanya kan tangga. Terima kasih. Tema tanya di Mbak Oronyo cemburu dalam rumah tangga. Jid bebeknya Bang.
2: Cemburu dalam rumah tangga. Simpan bukan yang cemburu kan. Nah sih yang sebagian ya. Cemburu, saya cemburu.
0: Jid berarti cemburu?
2: Bukan.
0: Jid punya cemburunya?
2: Saya cemburuan. Punya agama ribat.
0: Punya dalam agama bumbu-bumbu rumah tangga jid sih gege, tapi berat-berat tak cemburu. Gimana Jid Minan? Setuju? Setuju? Menurut Bang Iwan, Bang Irwan? Cabai rebu, pendapat Ren luar biasa. Mudah-mudahan diterima di Bandung. Okay, baik. Baik Irwan, dengar lagu dari Sonya kira-kira?
2: Lagu jambu nabi dari Marwan.
0: Marwan kayak iya bunuh bang, dah gila kele Kak Nazar.
2: Oh, kade iya.
0: Menyeram lanjut?
2: Ramlannya ya. Ramlannya penjudulan. Ada terpujudul.
0: Hana ada terpujudul. Jadi kira-kira lagu dari Sonya, Bang?
2: dari tu lah itu lagu.
0: Mm-hmm.
2: Dia dah tua lagu.
0: Dia dah tua.
2: Dari Marwan buku dah.
0: Marwan Haji dah putar lah ya bang kali kelaki di Kak Nazar hak buno dan lagi putar lagu lain je.
2: Yeah, dari Pojol Mentong.
0: Pojol? Ya. Judul je?
2: Judul je. Oh, Menuk Mendang. Menuk Mendang. Lagu dari Kurniatun Mendang.
0: Kurniatun? Jut?
2: Judul je. Unkaye di Aceh.
0: Unkaye? Hmm. Unkaye di Aceh. Okey, loncat lebah. Unkaye di Aceh. Unkaye Aceh kan di Aceh ya, Unkaye Aceh. Okey. Salam nah Jepang. Salam ke Sonyo?
2: Andi ngampun dah ro ne salam luri ya.
0: Jet sama-sama.
2: Ian ke yang ada moyo. Salam wa. Bang Basri, Bang Al.
0: Get.
2: Ke Mamandum yang kalau ada bang.
0: Jet Mamandum. Terima kasih.
2: Ya, sampai
0: terima kasih bang.
2: Irman.
0: Nah lagu kah siapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasihnya ke Kak Zalwa dan Bang Irwan ya. Mak cik lam arah si atuk je. Sesi kelah dek dah terima mak cik bah. Habek nojo-ojo dek Kak mak cik bah tak dengar lagu yang kagelake hak bunole Kakak Zalwa payung kenangan dari Laila Hashim.

0: Di mana pun awak dan berada, terima kasih dua buah lagu lagak-lagak tak kali tanya dengar sama-sama. Payung Kenangan dari Laila Hashim dan lagu dari Kurniatun Hak Puno ya. Baik, mata ulun dua pre makcik. Makcik ki banyo makcik Hanan tambung leo makcik. Dari menolakan telepon-telepon nyo makcik ya. Sedih tata nyo Juli nyo makcik. Kembalilah na telepon nan ya. Di sesi yang kene mata ulun dua pre partisipasi wareh lo mamandum, baik itu di nomor 7055 atau di 67 88 6. Langsung tak terima yang kehadirnya di 886. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum makcik.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf makcik, habunuh sesi kedua dua buah lagu ile makcik. Iya makcik. Makcik sehat makcik?
1: Sehat,
0: alhamdulillah
1: nak. Sehat,
0: Andung.
1: Saya
0: mendung-mendung. Amin, ya Allah. Raya Rabbal Alamin. Okey, makcik. Amin, ya Allah. Terima kasih. Makcik, tanya kan kakak tema tentang cemburu dalam rumah tangga. Ki banjut pun ya, makcik.
1: Oragam pun ini cemburu.
0: Sosok mantang dari oragam juga.
1: Orang aja pasti semua balik di semua ruang dah orang aja. Beri yang pasti orang lagi ada ruang apa nak cakap tak ada tanya.
0: Okey, wajib berarti ya, Oci ya.
1: Mendoa benar je tu. Baik berat, ya kan? Eh, aje kata ini yang ini kita lah. Jangan sih yang dipakai jadi ini saya tahu.
0: Gak macam. Berat tak cemburu.
1: Patut
0: cemburu.
1: Ya
0: betul makcik. Berat tak tanggungjawab. Betul ya makcik ya, setuju. Betul makcik. Berarti jut cemburu uraga.
1: Terima kasih. Kadang-kadang itu mana tu dia,

0: Ini yang awak ni, kata ni untuk saya tahu ke mana je? Kaya.
1: Tanya macam ya.
0: Kaya itu kan buah mana yang kata kedua orang
1: tu. Oh, oh betul. Setuju lagi macam.
0: Kata nak ayah lagi tanya hidup dia juga hidup orang India macam.
1: Jut, terima kasih pendapat macam wah. Lagu dari So Macik.
0: Lagu dah. Rasuli sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ulama.
1: Ulama.
0: Sallallahu
1: alaihi wasallam.
0: Ini
1: lagu yang Rasuli. Sallallahu alaihi wasallam. Ini lagu. Ini
0: saya.
1: Selawatnya Macik.
0: Oh, tapi lagu.
1: Iya.
0: Lagu pun dia ni selawat ini kena lagu.
1: Oh, selawat ya, selawat ya. Jut, jut, jut. Nyumpat yang nane ke mak cik kan la haula wala quwata. Okay, baik, baik. Siap, siap, makcik. Salam, salam, makcik.
0: Salam, salam. Kalau saya ni, lelom dah lukit penyewa. Salam, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik,
1: amin, ya Allah.
0: Makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, makcik, Pak Jun ke kuakun grocery di tempat punya samping tau dia tetangga ibu dari Kak Eli Pak Sefi ambil mamut dah ke mana-mana tu mak.
1: Jut, terima kasih makcik.
0: Selamat bertugas dah. Terima kasih banyak chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih makcik yang luar biasa ya, nasihat ya. Mungkin masukan kita nyomandung bari-bari don ya, yang mungkin mantang seusia jagung berumah tangga ya. Nyoragam jut ya, cemburu tapi cemburu dalam artian untuk menjaga akidah ya. Oke. Okay. Mantang don tuan partisipasi waredo mamandum, gadnya di 0555 atau di 886 habunona nomor tak dikenal ya, memanggil habuna wate tengah ngan makcik habuna ya. Mungkin je kembali na telefon ya. Baik, kita terima sama penelpon yang kehadir di 7055.
2: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Kersek-kersek na tapi suhana jawab salam giban yo. Halo. Halo. Waalaikumsalam, Pak Satrio.
3: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Satrio.
3: Oh, sehat ya.
2: Sehat. Alhamdulillah cuaca aman nyaman tuh. Tanya beraktivitas di luar rumah. Mendung-mendung hangat-hangat giban. Baik, oke. Okay. Bapak Satrio, tanyakan tentang tema tentang cemburu dalam rumah tangga. Perlu penghanyan, Cik Mat? Sorry Cik Man, maksudnya Pak Satrio.
3: Oh, ada anjit cemburu dia.
2: Anjit cemburu, kan?
3: Anjit cemburu dia dekat Tuhan.
2: Baka Tuhan, ya.
3: Ada remeh gitu.
2: Baik berlebihan lah cemburunya, ya. Cih, mantap-mantap terbaik lah pokoknya Bapak Satrio. Oke, Bapak Satrio ada dengar lagu dari So?
3: Lagu Gunung Gurute.
2: Gunung Gurute. Gunung Gurute.
3: Ya.
2: Salam-salam ke So-nya.
3: Dalam di Yulu.
2: Terima kasih.
3: Lagu dah edar. Kak Inong Lampung, kita juga gaya.
2: Dan
3: di rumah di Lambaro. Tak baikam, buat rupak. Ma, bapun di sebelum. Dan lain orang mandi.
2: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kedua apa penelpon hadir langsung dah dengar lagu bah untuk seseorang yang telpon hak buno di 886 baik lesiat bah kali dah lagu dah dengar lagunya untuk di sesi yang berikutnya tak terima dari Rafli La Haula Wala Quwata.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warelon yang mantang setia di 88,6 MHz ya. Untuk sesi yang berikutnya langsung datrimong yang kehadir di 88,6. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Awak Sigli basang katronyo.
3: Gimana
2: cuaca di Sigli Bang Basri?
3: Kita
2: cerit ya. Cerit berarti sungguh.
3: Alah kabeh duo nan doa lah.
2: Juli
3: ya. Nah, ini kena wajah yang tu waktu lah.
2: Waktu menyolongkan cerah. Jujur, terima kasih ya. Mudah-mudahan pupun cuaca dan dalam keadaan sehat mandum.
3: Semua tahu orang yang mana.
2: Jujur, terima kasih. Bapak Sri, tanya kata kat tema tentang cemburu dalam rumah tangga. Jujur, Puhan. Kiban menurut Bapak Srinya?
3: Ya, nyonya tak buka tentang cemburu dalam rumah tangga bagi urun agam kan? Menyahana cemburu ke urun ini, di urun agamnya dayusnya.
2: Dayus, dosa ya?
3: Nah, dosa. Jadi wajib cemburu dengan urun ini karena urunnya urun yang paling tersayang, yang paling tercinta urinnya. Jadi menyahana cemburu dengan dayus yang tidak yang galah aja itu wajib banyak mengeluh, wajib ketat, nyonya. Tadi hanya terlarang pilih, tapi yang dahulu saya orang yang Juli.
2: Jid, masya Allah ya. Berarti harusnya cemburu orang agam. Menyuruh itu?
3: Harus cemburu dengan orang kurinang. Yang hanya lewat cemburu buka baik, mesti. Hana yang kue yang itu nyuang dia, dia hana tak pernah kue dengan cemburu hanya. Tapi yang arti kata tahu cemburunya yang betul-betul tengok sayang orang yang baik dipubuk di yang kekali jangan orang agam ke rumah tadi itu bagi ketarnya anak-anak pakai dia buat menang lah tak pegangnya tengok harus cemburu ke orang karena tengok sayang cinta ke orang kemudian Anjali
2: betul setuju cuma Bapak Basri punya orang yang cemburu
3: orang cemburu dia cemburu baik orang yang kayak anak cemburu itu lah baik anak anak sayang kan, anak sayang ke lintuan, hanya sih kan. Ya, baik itu. Anak sayang ke lintu baru terlewat itu. Saya sayang ke orang agam kau lainnya, hanya sih. Ya. Yang baik rumah orang itu, saya ke lintu rumah, itu pintu, mesti lintu. Ini sudah tengok dalam nama, jadi tengok satu pintu hukum. Yang nusyut ke orang kan. Yang nusyut ke orang kan, yang paling raya dulu saya menunjukkan orang yang ini iman ni tanya iman tanya oleh dintu pihan dah tu ni cukai pihan tak tunbek yang paling berat dosa orang yang menunjukkan orang
2: Cik Mak sorry Pak Basri cik Mak punya tengah bengih hiban
3: yang tengah bengih dia yang bengih nasi tak buka kan nanti yang tak buka bengih itu orang tewa dia tak mendendam pihan tu tak buka dalam yang
2: betul-betul
3: itu tak buka dalam sampai bungahnya pada orang dia cik watin itu watin kata tak buka apa-apa yang nasihat yang gagal kan jadi gelom yang menang
2: betul setuju
3: benar rasa dendam dalam hati antara dua kita yang menang
2: betul supaya langgeng rumah tangga ya
3: ya supaya keluarga sakinah warahmah wadah.
2: Betul, amin. Ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Basri, apa?
3: Good. Yuli.
2: Lagu dari sana dengar?
3: Lagu dari seorang. Maimun mantan yang dua ya.
2: Maimun, judulnya?
3: Yang dua berapa lagi?
2: Maimun, ajut. Lu kalian le. Tanda mata karena
3: belum pun kerus pasar tapi juli bumerang si pengung juli.
2: Amin.
3: Balayan macet siangnya macet siang tapi sih. Balayan pak tapi oi balayan ya nalar baru kaili kanya di pulau. Balayan alkeman tanjung balayan cik ni. Balayan pak Amri. Pak John balayan Kak Erna, Solom, Pak Yafar, lain nama dulu juga.
2: Terima kasih, Bapak Basri.
3: Jep, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih saya ke Pak Basri ya. Masya Allah, masukannya luar biasa tak ya. Baik, berikut tak terima di Petrus Joh 055 Habuno di 88 Bek Lesiat Be Umi. Bek Lesiat Umi Be tak terima di Petrus Joh 055 le Be. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dengan bubuk tak susu oh.
1: Ha?
2: Bubuk tak sunya?
1: Kan ubi tu bin.
2: Ya, ya habis cik ubuk tu lembut-lembut kan yang menyengau rinangnya.
1: Ya Allah, saya ingin mengalami. Saya ada begini-begini. Saya ingin untuk tak kau mbak mana darah dalam gede-gede aja bang diri. Nanti Eli bengi-bengi tu cari yang buah.
2: Betul. Mak saya ya habis hantar bengi-bengi mak sangat di rumah.
1: Napa bengi? Biasa mentang.
2: Biasa mentang. Eh? Teman merindang datang pernah bengi ke ya habis?
1: Eh, bengih urinang, baik bengih tanya.
2: Biasa urinang, nyebengih tentang tu nyawa, Bid.
1: Kadang-kadang menung, hai pun. Iya, kadang apa yang mencok, tapi tak umum apa yang ni.
2: Betul. Wajarlah bengih, ha, Bid, ya?
1: Wajar-wajar mentang, ya. Bila je, kepa, betul itu dah, nonton lagi.
2: Abun Abang Basri?
1: Abang Basri. Cemuru ni orang teori ni macam tu tak cemuru ke dalam masih cemuru yang gen kan? Ini kadang kadang tu apa pun lah. Kadang tak terbit malam, pokok dua malam, pokok tiga malam. Tapi hanya cemuru ini. Kadang pak yang macam kelamai tak ini.
2: Betul.
1: Nanya ke?
2: Jadi memang wajar lah cemburu ya, tapi baik berlebihan ya, ya Bid eh?
1: Ya, baik berlebihan, berlebihan kan kak.
2: Gak gak gak baik. Terima kasih saya yang masuk aja luar biasa. Jadi apa nak dengar lagu dari So kira-kira?
1: Lagu Siti Mercedes ya boh.
2: Siti Mercedes, salam salamnya? Salam salam.
1: Salam salam ke di Uli.
2: Terima kasih.
1: Di Nagalim dah boh di Lambok. Kaili. Bang Bakri Buna. Raja Pak Jepat Pak Amri
2: Cik
1: Cik Mat Ini ada Pak Tegari Ui. Jadi mana-mana juga yang tak
2: tahu. Cik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Yahbid. Masya Allah, luar biasa masukan kita. Sampai di penelpon ya, Tatrimong. Nih, kesempatan sesi berikut ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Umi, apa khabar Umi?
4: Apa get?
2: Umi nyata mau ngenjuli si minggu anda tentai siga.
4: Dah anda sempat tau, kadang-kadang sibuk.
2: Jut Umi, hana masalah Umi. Umi, tadi kan terangkat tema tentang masalah cemburu dalam rumah tangga. Menurut Umi, gimana Umi?
4: Nya cemburu cik perlih lah rumah tangga Yuli. Tapi baik cemburu buta.
2: Good Umi.
4: Pakkan tanya meseji ke suami isteri kan. Nya cik perlih cemburuan. Dek kadang tu lintu tanya jak-jak ay. Kayak dia legak kan. Tanya kan cemburu. Dek menansi lintu tanya. Tanya kadang buat tamarit dengan orang agam. Lepas tamarit. Tak cemburu cik lintunannya.
2: Betul
4: ya. Cik perlih cemburu. Dia cemburunya tanda cinta. Dia cemburu.
2: Ya betul ya Umi. Setuju.
4: Punya anak cemburu berarti anak cinta. Jadi anak cemburu dan yang lintunannya. Lintunannya kalau kibang-kibang galak je ya mentang.
2: Betul.
4: Jadi tanya kau anak mengaksi lagi kan. Berarti punya takut diri je lagi kan. Berarti anak cinta dan yang lintunannya.
2: Betul-betul setuju nyawun Umi ya. Insyaallah.
4: Nyen lagi nyanyi nyanyi dalam pekan dalam rumah tangga kan.
2: Gat Umi.
4: Mama nyawa orang lain tu dia kena cemburu dan nyawa dia anak dah kena tu juga pakan dan nyawa cemburu rumah kan.
2: Betul Umi. Masyaallah.
4: Anak payah dah cemburu juga. Dia agak belum betul dan nyawa. Alhamdulillah. Anak dah belum tanya. Naik jauh. Tak lelaki bantu tengok kan dapat apa. Tak lelaki bantu dia tanya. anak pula cemburunya masalahnya. Mak punya masalah keluarga. Jid, adanya tak cemburu. Tak punya anak cemburu, anak cinta adanya kelintir adanya.
2: Betul. Betul setujunya Umi.
4: Oh, yang tu macam.
2: Jid, terima kasih. Umi nak dengar lagu dari Sah?
4: Lagu dari Firsa Agam entang apa?
2: Jid, Firsa Agam judul je?
4: Yang mangat ni sebelum matang tau.
2: Sebelum matang.
4: Salim-salim pun tak ke Yuli. Berselamat, bersehat, berpanjang umur, bermudah rezeki Yuli. Alinyan ke Hayati, ke Cik Mat, ke Solom, ke Nurul, ke Kak Cut, ke Kak Anggi lah. Eh, semuanya Bandung je mantap.
2: Terima kasih Umi. Terima kasih Umi bah.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Getak doa Umi katanya mandum ya. Baik, terima kasih luar biasa. Untuk Bang Amir, baiklah si atuk bah, sesi yang berikut tanya terimong bah. Langsung dah dengar dah lagu yang kagelak oleh Bang Basri Habuno, Sabah lagu dari Maimun. Lon judul di angkat dengan Metunangan. Langsung dah dengar.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenona petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Kalian yang mantang setia dengan frekuensi 88,6 PKHz ya. Sembeluh mata dari Firsa Agam, ternyata lagu ini so sweet banget ya. Terima kasih ya ke Umi yang ke request lagu Habuno. Terkenang seseorang ya, yang pasti terkenang masa lalu kali ya, terkenang masa nostalgia kali ya. Baik, mata luar pepeh partisipasinya Tetrimong di 88,6 ya, 88,6. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Amir, kiban cuaca di Wailama.
1: Menya di Wailama, menya bengohnya, menya takalan berdiri tuum.
0: Tuum apa enggak?
1: Nyapa.
0: Tapi
1: menya di nyaw, menya di seputar bandar, tu bang.
0: Mendung, tapi hana mendung tata cerah, mendung cerah. Jadi cocok. Oh. Cocok untuk uru-urunya bekerja di luar ruangannya, cocok abang, betul. Ya, kibak Bang Amir, tanya kan angkat tema tentang cemburu dalam rumah tangga. Kiban, menurut pendapat Ron Bang?
1: Jadi menurut pendapat ulun tuan, menurut cemburu butanya memang hanya arti tanpa bukti ya.
0: Cemburu buta.
1: Jadi memang itu orang pegah. Jadi cemburu ini tanda sayang, kan? Tetapi memang punya pribadi lon, cemburunya lon lagi nyuri prinsip lon. Jadi punya inang yang lain cantik, jadi dipakai meng berbahaya si manjang dia nanyam. Bilon kepingin dari lon tuan, inang lon berikir kututuk meng si manjang dia nanyam. Benar lah,
0: Masya Allah.
1: Jadi punya masalah cemburu buta tanpa bukti, contoh jadi kadang-kadang tu awak inang tanya di pegah abang ragam yang lain, karena tanya baik terfikir secara negatif. Karena tanya terfikirnya secara positif yang boleh pegah. Kadang-kadang tu di awak inang tanya ngon sabar sikula dilai wajarlah ngai pegah abang.
0: Betul.
1: Ngan sabar sekolah, wajarlah untuk menyapa-menyapa orang ninjak abang. Ninjaklah bertempat kamu abang. Kadang-kadang awak ingat belum pernah lagi-lagi. Hai ngan sabar sekolah, tanya pukul dapat tak maklumi itu,
0: bukan? Betul abang.
1: Di lontak pun menanti, kadang-kadang tu menanggut ngan sabar sekolah. Tak sempat ajaklah rumah mamaan. Ajak-ajaklah laku di tempat rumah dan tuan. Kadang-kadang pernah cik, awak ingat belum putih mengerti cik. Menanti juga.
0: Ya, betul abang.
1: Tetapi tanya saling mengerti. Jadi kunci itu jangan menyimpankan dosa dalam rumah tangganya. Perlu rumah tangga aman yang perlu juga. Jujur.
0: Betul ya Bang Amir. Jadi kan tanya kan beramah cik nganggo beb gara-gara nyan cemburu yang kan becit ya. Betul ya
1: gimana? Kadang-kadang tu masa bagian tu kagam tingkat awak inong tingkat ijak mesti ukubai tindak iwa becut kamu pen-pen agam batu je punya bandar awak jatik lagi hari kadang-kadang tu jadi kadang tu mumpuk ngongon baik tu bergabar kadang tu mumpuk ngong keluarga awak inong wajah tu kadang pio buat tempat rumah siaknya wajah tu kumpi dapat tak malu mungkin.
0: Betul Bang Amir, setuju 100% ya. Masya Allah.
1: Terima kasih. Yalah dong tu. Yalah dong kagak memang nanti. Nah nanti kalau dia awak ini kadang tu mesti je. Punya orang kadang tu aku berkanya. Bulan mesti je tak berkanya. Dia punya jajak. Punya jajak je. Tapi nanti lepas tu dia dapat mengerti. Kadang tu. Kerja lekau. Apa-apa. Jadi apa-apa. Kedengar tak. Bukan nama tak. Dia berkanya. Dia berkanya. Kau pun jajak. Dia minang pemang. Dan lepas tu. Nyatanya benar curhat dalam keluarga.
0: Masya Allah. Terima kasih Bang Amir. Berarti Bang Amir pernah cit cemburu-cemburu ke permoh nah?
1: Nah, cemburu lagi hari itu nanti. Ina enggak itu cok. Baja yang nanti. Dah hari tablau ada kunjung sebulan. Kita cemburu hari tablau sebulan dua petang. Masa bulan. Wajib punya pernah baca ke awak ini masih sekarang mana lah
0: betul. Masya Allah, terbaik memang luar biasa. Baik Bang Amir, terima kasih. Bang Amir dengan lagu dari So, kira-kira kesempatan nurunnya?
1: Jadi nanti lagi terbang lagi oleh penyiar mentang lagu. Karena tiap-tiap lagu ini kerana memang menyentuh dalam hati kecil.
0: Oh, binan ya?
1: Pokok dia kepulang fikir buat bengongmu, pokok dia penyiar lah yang pilih.
0: Okey, dari bergik je?
1: Jangan
0: yang teringat Juli je, minta yang terbaru dari bergik apa?
1: Ya, bukan saja saya kena kita, kasum, minta berada ya.
0: Terima kasih, salam-salam ke So.
1: Kalau dia buat matik, buat tak bang bab yang tamu katnya, buat Pakcik Ahmad, buat Kak Yana, buat Hayati, ya, buat Kak Eli, pokok ni, buat Kak Inau, buat yang telefon katnya yang berdasarkan dari tempat tuan Aceh Selatan pun apa macamnya, Kak yang ketua, Umi ya.
0: Umi, ya betul Umi.
1: Salam tu kepada agaknya. Ini yang bermendung-mendung lah. Pokok ni orang tanya bermendung, berarti salam kempak bermendung.
0: Ya, terima kasih.
1: Jadi buat penyiar cantiknya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat wafiat aja dan sekeluarganya. Cuma yang mentang lah.
0: Terima kasih Bang Amir, berdoa gathat.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah ya. Terima kasih ke mandung-mandung. Mereka terbajik doa-doa yang terbaik. Pokok juga lantunkan ketanyo, mudah-mudahan dengan ucapan yang sama kewaris lumandum amin ya rabbal alamin. Mantan tuan pe sambung telepon telefon segolong tanyo dengan lagu dari Berge dengan judul dia Rasa Lam Hati ya. Spesial apa ke Bang Amir minta judul dia Tukar Hati kalau minta Berge menteng karena Berge lagak-lagak cit lagu Berge ini nah. Sambung telepon teknyo lon tuan pre gad dan 7055 atau di 886 warilun. Untuk informasi Wate di studio kami menunjukkan posi plo lewat 10 minit Wate Indonesia Barat ya.

0: Sebelumnya Hana Tamong langsung dah baca SMS Ila yang kah hadir ya. Niba kesempatan uronyo di 886. Halo, assalamualaikum Kak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mendon dari Kak Leli yang nak di kawasan kota Banda Aceh. Baik, salam kenal ke Kak Leli yang nak di kawasan kota Banda Aceh ya. Kak Leli ni bergantung dalam cemburu rumah tangga jutnya Kak Juli. Tapi baik berlebihan ya. Cemburu tanda cinta. Hana cemburu bukan Hana sayang ya. Tapi baik berlebihan. Baik. Nyan mantan Kak Juli dari Kak Leli. Jut, terima kasih Kak Leli. Deputah sabuh lagu Ju. Iya. Lagunya spesial kepegah ke seseorang yang naju oh di mata namun toh di HP kepegah ya. Baik, dari lelaki saboh sopan sopian nyo ya. Judul ji berakit bak pisang dua. Okey, kalau dah persiapkan lagu ji, terima kasih yang pasti ji ya. Baik nyo, karena yang hadir langsung mantan tak sapa ilajit warihlun mah. Okey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri.
1: Ya, deh.
0: Iya, habuno Bang Amir, nyo Pak Amri, nama hampir sama-sama, cuma membalik kata menteng.
1: Kewan?
0: Nama hampir sama, cuma membalik kata. Jadi, ya kan? Pak Amri, Pak Amir, ya gitu kan?
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Gimana cuaca di Samahani, ya, Pak?
1: Oh, mendung-mendung.
0: Mendung-mendung manja, okey.
1: Mendung-mendung manja.
0: Sesuai dengan hati seseorang, Mak Sang. Tanya tangkat tema tentang cemburu dalam rumah tangga get bahan yang menurut pandangan dan pendapat dari Pak Amri.
1: Ya.
0: Cemburu dalam rumah tangga.
1: Cemburu dalam rumah tangga.
0: Hana good.
1: Hanya hana cemburu betul ke hangga de.
0: Iya.
1: Bukan cemburu nak kan tanda tanya cinta.
0: Tanda
1: cinta. Hana cemburu arti hana cinta contoh lagi. Lagi lemu lu habla nak boleh dia ada orang kau.
0: Benar nah. Jadi benar rasa.
1: Melantur raga melantur. Cuma cemburu nampe kelewatan nampe cemburu dia.
0: Dek berlebihan ya.
1: Eh contoh ke kamu agam jadi wah popor wah malapol saya malam cemburina anak cemburu yang kau nak wajar.
0: Betul, benar cemburu lah berarti tanya. Bumbu dalam rumah tangganya cemburu salah satu jenya betul Pak Amri.
1: Gimana?
0: Bumbu dalam rumah tangga salah satu cemburu betul.
1: Betul eh.
0: Terima kasih. Nah,
1: contoh lagi nah, lagi contoh Siti Mercedes deh. Kita perlu juga nah. Yang ini nanya lagi contoh Siti Mercedes, maka anak juga kebore ya.
0: Betul. Setuju nyo, Pak Amri.
1: Jadi dia juga hongkel ya.
0: Betul. Okey, baik. Pak Amri tak dengar lagu dari so kira-kira kesempatan nuronyo?
1: Lagu rengah deh. Mana pun lagu rale lelaki yo lagu baru rale.
0: Lagu baru
1: dari Naga Sahlan.
0: Naga Sahlan. Naga Sahlan melebe.
1: Merayu melu ya.
0: Merayu melu. Oh iya, merayu melu ya. Mele loncat nenyo. Betul, Nazila Fona featuring Nazar Sahlan ya. Nah lagu. Salam ke saunya Pak Amri.
1: Salam pun satu adik Juli deh.
0: Terima kasih.
1: Semoga drone bersehat tapi banyak umur rezeki.
0: Amin ya Allah. Dengan ucapan yang sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bang Amir, ke Pak Amri ya, dan ke Kak Leli ya, Bunuh yang kehadir langsung tak dengar dari Bergit dengan Rasa Dalam Hati.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Pada Elon yang matang setia di frekuensi 88.6 MHz ya. Lagu Kak Leli Lake, Masya Allah, dari Hak Buno, dari saya. Sorry, lagu yang tanya dengan Hak Buno, Rakit Bak Pisang ya, Sopan Sopiam. Luar biasa lagu dia. Baik, mantang lon tuan pre partisipasi warelu mamandum yang mantang setia di 88.6 MHz ya. Mantang lon tuan pre partisipasi di Nuboy 065 7055 atau di 08 6 7 8 8 6 ya. Ingat uronyo Frihana dialog ya. Jadi langsung manteng ulun tuan pre hingga poh 12 wadah Indonesia Barat partisipasi wadron mandum ya. Oke, tema ditanyo ni bak uronyo pi luar biasa tentang cemburu dalam rumah tangga peke perle atau hana perle. Ya bueno, pembahasan yang atau pendapat dari warih-warih lun mandum luar biasa. Nah, yang perle, nah yang hana perle ya. Nah, di mana pi untuk cemburunya bak berlebihan menyapih urineng atau uragam na buruk tidak berlebihan binan ya. Masuk kaji luar biasa ya. Ya pastinya terima kenasing ya. Itu yang kali lebih pendapat Habunom. Oke, sapa SMS yang kehadir langsung tak baca di le Kak Ana ya, yang na di kawasan Bladeh ya. Bladeh mesti orang bintang kali ya ya. Kak Ana apa kabar di bagi kesempatan uronyo nyogen Kak Yana tapi Kak Ana ya. Liana, oke. Assalamualaikum kakak penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kena dari Kak Liana yang di kawasan Belang Bintang. Wah, pendatang baru pasangnya jujut ya. Salam kenal pi Kak Liana yang di Belang Bintang. Oke. Nanti kita baca kembali jet karena nayan hadirnya tak terima ngile penelpon yang hadir bah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Kak Yuri.
0: Jut, dengan Sonyo?
1: Pak Mi.
0: Pak Mi. Pak Mi ban, ya. Ban hadir ya dengan Juli.
1: Biasa anak-anak kamu karena anak pusa karena maklum dah kayu anak inang gro.
0: Ah jut, anak masalah Pak Mi. Berarti ban perdana dengan Juli ya. Salam kenal Pak Mi.
1: Ya ya ya.
0: Salam kenal Pak Mi. Pak Mi apa posisinya?
1: Di daerah Monas ke Tegah Ile.
0: Monas, Montasi.
1: Ya, daerah daerah puikeun pat perah. Di daerah Gedung Pase.
0: Gedung Pase.
1: Ya, utara.
0: Kota Alam.
1: Aceh Utara.
0: Oh, Aceh Utara ya, Oma. Juuh datang Masya Allah. Salam kenal yo Pak Mi bah. Masya Allah.
1: Ya, yang memang enlah kepegah di WBG kampung kami.
0: Insya Allah, menyenawate dah langkah ke deh, Pak Mi. Ya. Kiban cuaca di Aceh Utara, Pak Mi?
1: Cerah, sih. Maka tak banjir lah, Mio. Baru tutup tablang.
0: Oh, putuh tutup tablang gara-gara hujan?
1: Ya, Hana.
0: Ya Allah, di Aceh, di Banda Aceh atau tempat lain, nayang tu imon Pak Mi di Aceh Utara tapi
1: ya yang tu.
0: Ya, pepe pun mudah-mudahan.
1: Cuma tayo hana media sosial hana patak tadi ngogo pegah kanyo yang kakunyo ju.
0: Je terima kasih info ji Pak Mi bah. Pepe yang kagbi ya. Mudah-mudahan nah hikmah katanyo mandum bah. Pak Mi, tanya kan gak tangkat tema tentang cemburu dalam rumah tangga pun apa?
1: Ya, punya cemburu memang kebuka haji memang berat. Tapi, nah manfaatin. Tapi, kayak baik kampian, nyantai kayak lebih orangnya pasanggi karena media sosial. Lebih lom kepengaruh kayak. Lebih lom ya karena lagi-lagi Facebook. Tapi, walaupun anak itu, oh, tapi nawak. Awak pegah-pegah lagi TikTok, muncul utah. Tapi, jadi ngau lagi awak pegah-pegah leh menggonggong yang dikit baik pegah lebih lah urung yang takkan agak tu Juli lah ke kehormatan dia.
0: Baik, terima kasih Bapak Mi bah.
1: Ya.
0: Ya. Insya Allah mudah-mudahan nyok ilmu kita nyok mandu-mandu mah.
1: Ya.
0: Jid. Baik. Terima kasih Pak Mi. Laki lagu dari so taboh kesempatan nuronyo.
1: Lagu dari Marlina M mentong gantorain.
0: Marlina N ya.
1: Ya. Berangkat punya anaknya berangkat kubik dia pokoknya dari Marlina M lah.
0: M ya. Judul dia Habuno apa?
1: Gantolain.
0: Gantolain. Salam-salam.
1: Salam ke Bandung, ke rakan-rakan to yang kata mong. Dan ke Bandung-Bandung lah, Bandung-Bandung yang nanti suruh RRI Banda Aceh yang kan memantau. Tapi jika mau Pak kamu ini kurang pah mendengar.
0: Dari frekuensi berarti ini dengarnya Pak Min?
1: Menyorak radio han cocok kecuali lewat Google han pah mendengar karena
0: betul.
1: Lewat gunung mungkin lewat lawah kadang payah baca.
0: Je, masya Allah. Terima kasih, Pak Min bah luar biasa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Robi, ya. Terima kasihnya ke Pak Min yang na di Aceh Utara, ya. Nah, gebi gimana? Istilahnya. Baik, kita terima mantang nah penelpon yang hadir lom di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuli dan saya.
0: Kak Eli telah tak tambung lah go.
2: Manua Pak Urum meninggal ya Dek.
0: Innalillahi. Kak Eli rumah Kak Eli.
2: Hana je sih.
0: Contoh lah nasunya. Asyumah Kak Eli ya. Pantesan Hana dudunya Kak Eli ho gejak lenyo.
2: Gejaknya bila ya. Gajak kenal dia baru tahu naik semantang tak tambung.
0: Jika Kak Eli.
2: Kedai yang
0: penting kan? Betul Kak, yang penting-penting ilai kan?
2: Ya betul. Cepat dah Yuli sehat?
0: Sehat alhamdulillahnya Kak Eli. Jadi Kak Eli kan?
2: Ya.
0: Tanya orang tembong tajuk tema tentang cemburu dalam rumah tangga gimban pendapat orang Kak Eli?
2: Cemburu ni Cemburu boleh-boleh saja ada Yuli kan? Tapi baik berlebihan. Jadi tanya tak kalau nanti misalnya antara misalnya suami isterinya kan tak kalau nanti itu dah nyombek untuk aku kan dengan tiba-tiba dah tutup dan tongkol kan tak dengar baik tak dengar habar yang anak-anak baik tak dengar si tak ada yang jelas lah jadi baik misalnya dari ngobak bok yang kal dah ada aku tanya kata bok je dan pakai lah kan tak semangat apa yang baik si tak selidik-kile sebelum tak tepul yang jelas kan
0: betul tepul yang jelas kan
2: jadi misalnya tiba-tiba hanya cemburu memang harus cemburui berarti berlebihan ni anak.
0: Masya Allah.
2: Minyak tanya cemburu sampai tanya bukan ya cinta lah sayang lah tanya pelindung ataupun itu tanya bertanya yang si dia ibu lah.
0: Betul.
2: Karena saya galak tak ada mesti cemburu lah mesti baik cok lego. Tak sembarang lagi nak galak mesti cok ada go mengenai kan. Mesti baik lagi nya. Nah, ini berlebihan macam berlebih ya.
0: Betul. Setujunya lagi Kak Eli bega.
2: Ya. Nah, macam lah diuli dari Kak
0: Eli. Dia terima kasih.
2: Kurani kali eh dek?
0: Tak ngolong.
2: Jalur di Merang aja pak.
0: Dari sonya mana?
2: Jutrani.
0: Jut. Salam.
2: Salam yang pun dek ke dek Yuli. Semoga sehat habis. Bak berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga dek Yuli ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih. Semoga
2: sampai selesai je.
0: Amin. Terima kasih ya kak.
2: Ya untuk tangga Lucit, Lili, keluarga semoga bu sehat je. Untuk dek Nur di Discord semoga jualan yang berlari manis.
0: Amin.
2: Untuk yang kata teman-teman menuanya Pak Mi ya.
0: Pak Mi.
2: Pak Mi dari Biren semoga bu sehat je. Keluarga gotnya, untuk Nana diimpor, untuk makcik, untuk penyakit yang Nana diulangkan di dalam diri ya. Fitri Darussalam dan teman-teman di Bandung Mantau yang semoga bersehat mandung tanya.
0: Jep, terima kasih.
2: Oh, Pak Amir Mahmud lewat tua dengan sempat besar di Waila. Dan teman-teman jumlah yang teman mantau semoga bersehat mandung tanya. Yang dengan sakit semoga berbagai pulihnya.
0: Amin, makasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu dan saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Kakak Eli ber luar biasa doanya baik-baik tak kita nyemandung. Terima kasih Pak Mi yang kehadir hak puno Marlina langsung dah dengar le lagu yang kage request hak puno ya. Untuk ganto lain Hana gadah warna nah. Tak dengar gadah warna mantangnya eh. Pak Mir Pak Mi Hana apa Pak Mi bah? Ganto lain Hana hak puno pegah judul pemantang jut kan. Ganto warna mantang tak dengar. Selamat dengar mantang kewaris lomba mandung.

Rani Aulia, Jalur Jemerang. Luar biasa lagu Ji ya. Warilun Pemandum terpukau menyata dengan lagu Su dari Rani Nyan ya. Baik, terima kasih ke Kak Eli yang request lagunya. Cukup mangat dan dengan lima kesempatan Ronyo. Baik, posiblah lewat 22 menit pantai lontuan pre-partisipasi Warilun Pemandum. Yang manteng ikut berpartisipasi jet langsung netelpon di 886 atau di 70555 Warilun ya. Okey, Habunona Pak Min dan Kak Eli, dilikut Pak Min dan Kak Eli, Kak Na, Kak Liana ya. Langsung terbaca le SMS dari Kak Liana sembari tanya pre penelpon yang akan hadir ya. Assalamualaikum kakak penyiar, waalaikumsalam. Liana ne bacut pendapat ya tentang cemburu dalam rumah tangga. Menurut Liana, cemburu jut cuma bek berlebihan ya. Punya uragam cemburu jut mencit diwajibkan dalam Islam karena berat ke dayus ya. Okeynya lagi top gak nampang basri pegah ya, menyan salahnya dayus punya uragam hana cemburu ke orang inong. Okey, tapi punya orang inong berat tetap punya bengeh dengan pasangan bernanci pasangan berat tetap bengeh ke pasangan gernanci ya. Bek tarik tat abah babah tak jaga uring inang ya. Bek sampai tak ucapkan kata-kata yang menyakitkan berlebihan ke pasangan tanyo. Cuci, terima kasih Kak Liana. Cuma nyan mantang Kak Juli dari Lontuan. Okey, neputa sabo lagu. Lagu dari Sonyo Nurul Munira, Sabo Penawa ya. Terima kasih lagu kali Lontuan pertuan persiapkan nyom Kakak Liana. Insyaallah untuk lagu kita dengar sama-sama ya. Okay, salam-salam kebegah ke warilu mandu-mandu mentang yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Terima kasih kembali untuk Kak Liana yang kehadir melalui SMS ya. Okay, sembari dan nyopre penelpon yang berikut dia akan hadir. Tambah calon kembali. Menyahanapi penelpon tentu langsung dah putar lagu berarti ya. Nyohana disebutkan nama dari 08 Lehblah Lehsa 8 Put sekian. Assalamualaikum Kakak Juli, waalaikumsalam. Nah, geturi Kak Juli nyo. Berarti nah gepantau pro put nyo ya. Tapi hana kepegah nama, tapi hana roh disimpan pi di HP pro put nyo kiban nyo ya. Dan tu seseorang selamat siang manteng yang pasti be. Kak Juli pendapat luntuan ya. Punya dalam Islam cemburunya adalah bumbu-bumbu rahasia dalam keluarga. Cicuin. Punya hana cemburu berarti genyan hana sayang atau hana setia, enggak ya? Cemburunya mbek berlebihan, Cit, Kak. Karena punya hana cemburu istilah ji genyan hana perhatian, hana kasih sayang ke pasangan genyan ya, baik itu laki-laki maupun dari pihak perempuan. Baik bangetnya untuk di seseorang, terima kasih. Cuma nyan mantang Kak dari Lontuan, deputa sabon lagu. Oke. Nita Winarni ya. Nita Nirwani Tapreh Don Gisa nyu lagu bele Kak Juli Sertle be. Oke, untuk ji seseorang Kak Juli Sertle sehat bele nepreh ne sehat be. Nita Nirwani balasan Tapreh Don Gisa. Oke, nah lagu ji kita dengar sama-sama. Baik, terima kasih yang pasti ji be. Oke, warai lomba Bandung kedua boh SMS yang kehadir yang kali tanya baca sembari tanya pre penelpon yang berikut ji mungkin cahana trule ya dan dengar mentang le lagu yang kali lon tuan persiapkan kawat rumah Bandung nyawa relon hak bunuh gelake le Kak Liana Nurul Munira Sabo Penawa ya dan dari seseorang Nita Niwarni balasan dapat lunggisa nanti tak dengar lihnya. Oke, langsung tak dengar le dari Nurul Munira Sabo Penawa.

0: Setiadi 88.6 MHz ya. Nyan lagu yang kali tanya dengan dua boh habuno. Cukup lagak-lagak. Semoga aja terhibur. Kita nyoba mandumnya. Posiblah lewat leplo 8 minit waktu Indonesia Barat. Tentanya untuk sesi kenele. Mantang London pre-partisipasi. Gatnya di nombor 7055. Atau di leblah 886 ya. Mari lomba mandum. Untuk di kesempatan uronyopi tanya tak angkat tema yang luar biasa ya. Tudul Jim tentang cemburu dalam rumah tangga ya. Oke, mantang lontuan pre-partisipasi nyon berbagi pendapat dengan lagu yang terbaik. Jut langsung mantang. Cik ni hana tamong pilo maleho cik ni nyo. Oke, tak terima lagi di 7055 mah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan sonya? Dengan so?
1: Dengan Rahmat.
0: Rahmat, Bang Rahmat ban di perompak dengan Juli ya.
1: Ah?
0: Ban berempat ya kalinya dijuk dengan Juli. Di part posisinya bang?
1: Di Lamatu.
0: Lamatu, salam kenal dengan Juli bah? Proper lagi. Okay. Tanya kan tangkat tema tentang cemburu dalam rumah tangga. Kibang pendapat dari drone?
1: Kibang nampak?
0: Cemburu dalam rumah tangga. Kibang pendapat dari drone. Jut bube seseorang yang cemburu dalam rumah tangga, bukan pihak laki-laki atau pihak perempuan.
1: Jadi mono ana. Sabar ayo. Sabar ayo boleh sabar.
0: Betul. Jadi je cemburunya dalam rumah tangga. Atau be?
1: Hanjur
0: nah. Jadi be berlebihan mungkin nah tiga ke cemburu tapi be berlebihan mungkin ya. Enggak terima kasih Pak Rahmat. Lagi lagu sabah dari so kira-kira?
1: Dari Alkar Aek
0: Golom Abakar. Judul?
1: Sri Kandi.
0: Sri Kandi. Okey. Salam-salam ke so?
1: Salam ke tuan leh.
0: Terima kasih. Salam kenal mentang.
1: Penang kun Bapak Satario.
0: Bapak Satario kan?
1: Golom. Dah bikin tengah nak.
0: Terima kasih bah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Barahmat Tabuno yang nadilam ate ya. Terima kasih penelpon yang kehadir 4886. Gimana? Oke, Nawak John. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah tak tahu Wak John Nuronyo. Wak John, tanya langsung dan tema mantang je. Tema kita yo kan tentang cemburu dalam rumah tangga. Kira-kira je puhan.
2: Cemburu dalam rumah tangga je. Jadi cemburu hanya cinta kan?
0: Betul, hanya sayang tak kena.
2: Kawan.
0: Hanya sayang untuk ibu gaya.
2: Mana sayang, hanya macam tu.
0: Good.
2: Tapi hidup lupa lah.
0: Tapi cemburu je baik berlebihan, ya?
2: Baik sampai cemburu muda lah, kami aja lah.
0: Good.
2: Nanti lagi cemburu-cemburu tak pernah nak je. Jadi cemburu sekedar cemburu mentah.
0: Menyebengih dalam rumah tangga pada umuro, je? Bengih?
2: Anak tahun tu lho. Mana kemarin tu panggil beta?
0: Winan ya. Betik-betik lah.
2: Jadi bengih dengan orang lain kan. Lewat lho. Dia bawa lho. Anjir-anjir lah.
0: Gak.
2: Baik. Gila kaya-kaya ke.
0: Ya, terima kasih nasinya wajan luar biasa. Bah?
2: Ya.
0: Lagu dari so dengarnya?
2: Halo, Pulau Aceh tadi sabi dalam mana?
0: Pulau Aceh? Pulau Aceh ya? Sabirin? Pulau Aceh ya. Jet salam.
2: Salam sekarang pun baik dah tapi.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Buno, tadi tahu no relat ke?
0: Rahmat. Pak Rahmat.
2: Pak Rahmat tadi mentuli di ngawak jan. Anaknya dia kan ni mutu hati tak kuat yang di nanti ha. Ani mutu anak ya. Balik nyalang ah. Ke Pak Mari di Kota Melaka. Nak kembali kita di Langra. Kali unari pagi ya. Kau mandu.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Wak John dan ke Pak Rahmat yang kehadir di sesi yang keneluh ya. Langsung dah dengar lagu yang kagilake Habuno Ile dari Abaka AR dengan Sri Kandi. Spesial ke Pak Rahmat yang kah ikut berpartisipasi.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa,
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Baik, Warilon yang masih terus stay tune di Lama 8.8 KHS ya, di mana untuk di kesempatan siang ini baru aja kita mengikuti tadi serangkaian sirboh ya. Yang terima kasih juga saya ucapkan buat yang sudah ikut berpartisipasi dan pendapat-pendapatnya tentang tema di kita di hari ini. Dan di mana pukul 12 ya kurang 1 menit waktu Indonesia Barat, kembali dengan lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan. Semoga salah satu lagu favorit dan kesayangan Warilon semuanya. Tetap stay tune. Dan ya pastinya selamat mendengarkan semuanya. Untuk berikutnya lagu yang sudah saya pilihkan dari Agam featuring Rini dengan Pantai Wisata.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

di Banda Aceh ya, yang dipancar luaskan melalui Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Itu dia lagu dari Said Azmi, Manteng Lun Harap, yang sudah mengantarkan kita pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Semoga lagu tersebut juga bisa membuat suasana di kesempatan hari ini lebih menyenangkan, lebih gimana ya rasanya gitu ya, lebih semangat untuk melakukan beberapa kegiatan. Ada jam sedang istirahat, selamat beristirahat aja ditemani dengan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan di frekuensi 88 kemana BKHS ya. Nah, di sini juga sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya, di mana akan kita laksanakan nanti di pukul iya untuk di hari ini akan kita laksanakan di pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi ada lagu-lagu kasidah ya. Baik, sebelumnya kita juga akan mendengarkan dulu lagu dari Nya Aceh dengan Rahasia Cinta, spesial yang buat yang terus stay tune.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbuka.

0: kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Sore Lundi, manapun Anda berada yang terus stay tune di 88,6 MHz, yaitu dia lagu-lagu islami, tadi vokal dari Zuhra juga, Selawat Badar yang sudah mengantarkan tepuk 12:59 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita. Sekaligus saya pamit, insya Allah jumpa dan waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak bank sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perempat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perempat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Pro 4 Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Pro 4 Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Hadir, sudah di studio ya. Ya, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 di radio visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang, assalamualaikum, sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Pro 4 Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Pro 4 sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara. Untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau via line di WhatsApp kita ya di 08121124928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu.
3: Oh,
4: ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa Internet. Dan sekedar info buat pemirsa Internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenal sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA. Terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama, Itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada tiga kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini, mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, iya. Ada itu soya-soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisonal ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Iya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman ya, gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu, secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
4: Iya, betul.
5: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih
4: gitu. Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya,
5: makna di dalamnya, geraknya
4: gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya, gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, dorang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh, gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
6: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya, gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman, gitu, guru tari, gitu, para penari khususnya, gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional, gitu.
6: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul, gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih, itu sih.
6: Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Kois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih, gitu.
6: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
5: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada Sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate, selaku tuan rumah, selesai pasca itu, peminat orang untuk bergabung di Sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih, sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap ya, siap. Bang Jo,
3: iya. Siap Bang. Ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin ya, yang selain dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja atau juga cuman ya doang nih, kagak tahu nih. Ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya. Ini kan enggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu entar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, entar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakinya itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian Cakalele, ada tarian Soiso yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya,
5: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama nih gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya? Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak Zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar Perompet sama pemirsa hari ini, kita ngomong terus sih. Kuda ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat, tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promo FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon, karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo. Oh. Di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Iya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya, sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga Bang. Pertanyaan. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi, apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip. Terus kayak baju takwa aja kita itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih, gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Ya, kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari itu, fokus aja sekolah gitu. Hal begitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap
2: ya. Bang Jo, sudah ada yang bergabung di
1: boleh, boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Iya, betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegur ya. Ya, silakan Cegur, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois.
4: Kois. Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya Bang Kois, ya. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya Bapak. Figuria ini ingin tahu nih apa ini. Memang kalau Kois Kelasan ini kan seorang seniman, apalagi koreografer dan pendiri Sanggar Kirana Arte Kiraha Maluku Kiraha itu yang apa? Okay. Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak dan Bapak Abang. Bagaimana korpilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kira per di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari Figuria. Syukur lupu-lupu. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
5: Iya, dari Figuria di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
5: Oke, silakan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara

0: Kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini, Cek Guri ya. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana, kok apa namanya, Bang Nirwan?
1: Belum ada nih.
0: Oke, siap. Ini oke, ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari KOI sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita apa namanya, membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu. Itu gimana tuh kalau dari KOI sarannya?
2: Oh ya, kalau dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang di apa namanya, untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
0: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan, datang tepat waktu. Apalagi kalau syukur-syukur Sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi ya gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Cik Guria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Jadi ini kita singkat aja ya, soalnya yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk Sanggar Tari yang dimiliki oleh KOIS ya, untuk kolaborasi seni gitu. Apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, KOIS?
2: Ya, untuk kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi Sanggar sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat Sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak butuh kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
0: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih, seperti yang udah dilakuin sama KOIS nih?
2: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih, ada sanggar
0: Gabungan gitu ya.
2: Ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
0: Nah, itu tuh kalau kemarin sudah bergabung seperti itu, latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya KOIS atau kita di GOR aja deh gitu latihannya, karena lebih gede gitu.
2: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ.
0: Untuk latihannya. Gitu. Jadi di luar ya.
2: Iya,
0: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih yang ikut yang menari siap deh ya, kalau gitu.
2: Kemarin juga waktu tampilan JGP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung gitu. Kalau tidak salah

0: Nyintrik Production.
1: Oh, itu dari Bandung ke sana sama, gitu ya berarti ya.
0: Iya, ada. Iya, oh, dari Bandung.
2: Jauh-jauh ya.
1: Jauh-jauh ya. Iya, iya, iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp ya, di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga. Ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk apa namanya stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
0: Wow, ya. Yeah. Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lim mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Kira. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita gitu.
1: Okay.
0: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Oke, okay, gitu. benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo satu upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
0: Ah ya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya, faktor lingkungan.
1: Lingkungan gitu, dan ya, juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Kois ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Bang Po, pendengar Prompat ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya, milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Nama juga seni budaya ya kan, Kois dan Bang Nirwan ya. Kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement. Mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya.
2: Silakan.
0: Iya. Oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap ya, boleh boleh gaul tapi jangan lupa budaya itu aja intinya ya. Ya. Siap deh kalau gitu. Kowis, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abangpa Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat untuk menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seiko Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Menurutnya, budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta yang mencakup sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali memanfaatkan Armafest sebagai ruang untuk memetakan potensi sekaligus mencari bibit seniman muda di daerah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Iwayan Adi Parbawa mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang seni tapi juga ruang menggali, merekonstruksi, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. Armafest menghadirkan sejumlah kegiatan seperti lokakarya kendang, melukis klasik gaya kliki, melukis spontan, dan perlombaan bale ganjur. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Bapak menit waktu Indonesia Barat, Warhilan, suasana Cokro yang cukup terik Warhilan. Mudah-mudahan sehat sabi gada menundum, babi uro gadari. Tapi lewenyo cuaca menggantung-gantung. Makan ibaknyan, boleh rajib ibu deh, dan tak konsumsi vitamin supaya tubuh sehat sabi. Sama jangan dari Ramlan Yahya, anak ulen saya.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pirsa agama nuk rantau hari lain punya dari tamu rantau baik sampai ibu karena punya ibu gua tamu rantau dan yang penting hari lain lah merantau buna sebuah hal yang penting jumut ngan jujur.

banjir bukan cuma soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Mami janji waris len. Ya, mami tak janji tapi hana tak tepati. Akan peget sidro orang hana berarti. Ganteng jid, harta jid, tapi mami janji gay mana tak tepati. Bak sebuah hotel hana soleh yang

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Waris Lun yang membahagia, Dino kajit dan mempantun Niba RRI Programa Puit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang rekan-rekan Prodangdut tercinta. Bersama saya Rais Adi. Ya, bersama saya Rais Salju menyapa di suasana siang jelang sore ini. Ya, sebagaimana biasa kita open buat Anda yang mau nelpon di line WA ataupun line telepon. Yuk, kita sapa saja. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Dangdut adalah kita dulu.
1: Oh ya, alah, hai.
2: Siapa cara?
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Iya.
1: Tui-tui kita. Siapa ni?
2: Ini dengan Kak Zu ni.
1: Oh, Kak?
2: Kak Zubaida.
1: Oh, Kak Zubaida. Kak sudah makan malam, Kak Zubaida?
2: Pagi
1: malahan. Oh ma, kayak mana cepat kali.
2: Oh, cepatlah.
1: Ya, yeah, ada yang nak makan hari
2: siang. Soal duduk-duduk, ada apa yang pereh malam, napeh pereh luar, napeh pereh
1: pengok. Pak Jandu, hajar raju lah.
2: Hajar raju. Hajar
1: raju, capa raju. Bapak Onubi, hana benda leh?
2: Ya, pergi pula capa raju, kita tak
1: tahu. Siap. Kak Zu, mau request lagu apa ni?
2: Okay. Cewek-cewek
1: cantik
2: kan orangnya
1: Hana kok.
2: Gimana?
1: Cewek-cewek cantik sedang apa nanti? Kalau orang tak. Kalau orang perempuan apa tuh? Lagi apa tuh? Kalau ke pelagak ro penan Kak Zu. Apa lagi namanya spa. Itu, ha?
2: Lagi spa orang.
1: Ah, lagi spa. Lagi rawat kesehatan lah.
2: Lulur gitu ya.
1: Iya, lulur.
2: Lulur namanya.
1: Muka-muka yang supa dikinclongkan lagi kan.
2: Ya, yang narung-narung dicampai lah nanti
1: garda. Iya, itu dia Kak Zu. Iya. Request lagu apa Kak Zu?
2: Lagu mainkan sabuk. Kok bahasa Aceh,
1: maaf. Itulah dia.
2: Mainkan satu lagu carinya. Dari siapa ya? Dari siapa, Bang?
1: Ayo.
2: Ya udah, lagu ni lagi. Coba baca lagu dari Nazar KDI.
1: Nazar KDI.
2: Ya.
1: Nazar KDI. Oh mak ya. Ya ada Nazar Syahalam ni. Enggak ada. Nazar KDI ya. Oke, kita cek
2: soalnya. Oke, ini aja buka. Kau sana Nazar. Nazar kayaknya lagi sakit kerongkongan deh.
1: Siapa juga?
2: Brondong tua aja dan lama enggak
1: dengar. Oke, Brondong tua versinya dari siapa?
2: Dari Sibat, Siti Badria.
1: Oh, Sibat. Sibat rukuk tu.
2: Sibat rukuk tu.
1: Baik, ada salam-salamnya Kak Zu.
2: Oke, yang pertama yang jelas buat Bang Abang-abang ini lupa saya.
1: Ayo, push up.
2: Jarang sih nongkrong di sini.
1: Rais.
2: Undang Bang Rais sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan jangan kawin lagi.
1: Kalau nambah boleh Kak Zu?
2: Hah?
1: Nambah boleh?
2: Janganlah. Kemudian emas makin naik ya tuh.
1: Oke.
2: Saya mau menyapa buatnya Kak Yana, buat Dikman, Yahmadi, Kak Eli, Kak Nur. Bisu buat apa lagi ya? Alah, buat semua yang lagi mendengarkan Dangdut adalah kita.
1: Baik.
2: Oke, kemudian yang lagi dengar Dangdut sehat semua.
1: Oke, thank you.
2: Banyak Bang Rai.
1: Yuk, sama-sama. Oke, Kak Zu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Kak Zu sudah menyapa, di belakangnya sudah siap-siap. Kita halo-halo lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut adalah kita. Lupa juga kayak Kak Jujur kita kasih tahu tadi ya.
4: Dengan siapa dan di mana?
3: Ini dengan Kak Eli di Pagar Air.
4: Oh, Kak Eli di Pagar Air ya.
3: Betul. Gimana Rai, sehat?
4: Sehat Kak Eli.
3: Syukur Alhamdulillah, semoga sehat semua-semuanya kita kan.
4: Gimana Pagar Air, aman?
3: Terkendali lagi, bukan aman lagi, terkendali.
4: Kapan mulutnya nih?
3: Apanya Rai?
4: Kapan mulut di Pagar Air?
3: Oh, udah mau dekat nih. Apa mau datang ke?
4: Jangan lupa undang-undang kita ya.
3: Insya Allah. Tanya dulu sama orang yang dekat-dekat di tangga Kak Eli kayak ini ya.
4: Iya, nah, Kak Eli mau request lagu apa?
3: Request lagu ini dari Dayu Age ya. Judulnya? Birunya Cintaku.
4: Wih, biru.
3: Iya, sebiru laut ya, air laut.
4: Iya, mentang-mentang di Pagar Air lagunya ada air-airnya juga ya.
3: Ada air-airnya juga. Nah, di sini kan Mbak, ini air tiap kami apa salurkan untuk Kota Madia ya.
4: Iya.
3: Bersih-bersinar.
4: Bersih-bersinar.
3: Air pam dari kami di sini. Sudah di Bendung. Salam yang pertama untuk Rai, selamat bertugas sampai selesai nanti.
4: Thank you, Kak.
3: Selamat iman, dunia dan akhirat, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga Rai-nya.
4: Amin.
3: Untuk Kak Juju yang tadi, semoga bahagia juga di sapa dengan keluarganya. Kak Nur juga di Pulau Aceh. Untuk Amir Mahmud juga yang ada di Waila Barat. Pak Mukhtar juga yang ada di Waila Indu. Untuk Cik Mat, kemana Cik Mat ya? Biasa Cik Mat yang pegang kendalinya. Untuk Kak Rizkayana, untuk Kanda Jariah, Zainabun, dan untuk semua-semua ya yang
4: menonton
3: serubuh. Eh, serubuh lagi. Pro dangdut.
4: Serubuh semoga udah habis. Semuanya.
3: Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya.
4: Mm-hmm.
3: Terima kasih, Rai.
4: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ya, si rebuh udah habis, tinggal si recruh. Okay, baik. Kita masih terima satu penelpon lagi untuk sesi perdana ini. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, penelpon adalah kita.
4: Dengan siapa dan di mana?
5: Kak Nina.
4: Kak Nina?
5: Iya.
4: Kak Nina di mana nih?
5: Di Gece.
4: Ya. Belum ngantuk Kak Nina?
5: Baru bangun.
4: Oh, baru bangun. Aduh, tapi kalau tidurnya habis siang itu fresh ya, segar gitu ya. Ya, nih baru bangun mau request lagu apa nih Kak Nina?
5: Lara Hati.
4: Lara Hati dari siapa?
5: Iya, Amelia.
4: Lara Hati dari Amelia.
5: Ria Amelia.
4: Oh, Ria Amelia ya. Oke, okay. Baik, ada yang mau disapa Kak? Silahkan.
5: Salam pertama buat Rai, selamat tugas sampai nanti. Buat Kak Eli, buat Kak Juju, buat yang mati, buat Dika, buat Bang Rusli di Surin. Buat apa lagi ya? Buat Kanda Jaria di Lumbata dan semua-semuanya aja.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ada masakan khas Aceh pasti ada sentinya ya kak ya. Betul, apalagi dalam apa karang sambal sunti.

0: Sudah teman di sini sudah. Terima kasih Om Adi. Watch this.
1: Iya, baik Warilun, kita sapa kembali dan kita open kembali buat Anda yang ingin bergabung di sesi kedua ini.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang.
2: Rodangdut
3: dengan kita.
2: Dengan siapa dan di mana ini?
3: Ini gerobak biru simpang 7.
2: Gerobak biru simpang 7 ada Bang, iya. Apa nih, Bang?
3: Mahal.
2: Bang Ulim ya.
3: Kenapa laparin supirnya hari ini?
2: Iya, karena ibu-ibu lagi apa? Pedikur, manikur, akupuntur. Iya, sedang
3: sehat Abang kan?
2: Alhamdulillah sehat. Ya seperti biasa lah, kita supir-supir serap masuk kan.
3: Iya, ya enggak apa-apa. Di situ butuh, di situ kita datang kan.
2: Di situ kita backup.
3: Iya.
2: Gimana nih, mau request lagu apa?
3: Lagu hari ini Hilang Emas Dapat Permata.
2: Waduh, Hilang Emas Dapat Permata ya.
3: Oh, iya. Kan gitu dia, Bang, kan yang putus asa kan.
2: Betul. Nah. Dengan hilang emas dapat besi ya.
3: Dapat besi yang dikarar kan.
2: Ini dari Bang Mansur ya.
3: Iya.
2: Oke, ada yang mau disapa-sapa, silakan.
3: Salam-salamnya untuk Abang dan keluarga, selamat iman hingga akhirat.
2: Amin.
3: Kak Ayat, Kak Diana, Kak Eli, Ayaga, Kak Juju, Kak Nazari Lamlohno, Bang Amri, Bang Basri dan semua-semuanya ya.
2: Oke, deh.
3: Oke, terima kasih banyak, Bang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, oke. Okay. Udah ada yang hilang emas, tapi nemunya permata, mantul.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Zainab di Ketapang.
2: Oh, ada Kak Zainab ya?
4: Iya.
2: Kak Zainab, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Kak Rukayah apa kabar?
4: Baik.
2: Ya biasanya ada Kak Zainab, ada Kak Rukayah ya saudaranya.
4: Iya saudaranya itu.
2: Saudaranya itu. Kak Zainab mau request lagu apa nih?
4: Lagu dari Maggie Zias, Konco Mesra.
2: Oh, Maggie Dias.
4: Iya, Maggie Zias.
2: Konco Mesra ya. Oke, baik. Buat siapa lagu ini?
4: Salamnya untuk Bang Rais ya, selamat bertugas dan selamat mengenal, karena baru pertama ini ya.
2: Siap, sama-sama.
4: Untuk Cik Matadin, Cik Eli, Kak Zu, siapa lagi, Pak Amri, Pak John, dan semua-semua aja lah.
2: Oke, Kak Z.
4: Terima kasih. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Terima kasih Kak Z sudah menyapa kita di sore ini. And last one.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa dan di mana?
5: Dengan Kak Najar ini di Lamlomlonga.
2: Lamlomlonga ya. Oke.
5: Apa kabar Bang Rais?
2: Sehat Kak.
5: Alhamdulillah.
2: Lamlom lagi musim gue. Apa? Lamlom lagi musim apa nih?
5: Lamlom musim apa? Panen padi.
2: Panen padi. Gak ada buah-buahan di sana.
5: Belum.
2: Belum ya. Oke, baik. Mau request lagu apa Kak?
5: Dari Novi Ayla, nama Caka ya.
2: Novi Ayla. Oh, cintai aku karena Allah ya.
5: Iya.
2: Oke deh, sip. Buat siapa nih lagunya?
5: Lagu buat Bang Rais saja.
2: Sengkayu.
5: Salam buat Bang Rais ya. Okay. Semangat saya selalu.
2: Thank you.
5: Tadi Fikmat, si Anis, Pali, untuk grup silaturahmi semuanya ya. Terima kasih.
2: Yuk, sami-sami.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik Pro Dangdut Mania, sedap. Buat Anda yang sedang menikmati suasana siang jelang sore, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam keadaan positive thinking. Ya, kalau kita negative thinking terus, susah hidupnya ya loh. Happy-happy dan selalu melihat semua masalah dari sisi yang positif. Itu buat hidup jadi lebih bahagia. Hilang emas dapat permata, konco mesra dan cintai aku karena Allah. Selamat mendengarkan.

0: Squad. Hanya seribuan.
1: Nikmati gigitan kuat, cegah makanan terperangkap. Polident Cleanser kuat bunuh bakteri.
2: Warilun pukul 15.56 waktu Indonesia Barat, satu single Ilalang dari Machicha Mukhtar menjadi penutup sua kita dalam Perudangdut untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Saya Rai Salju, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini lo udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Saudagar Kaya Nur Hasanah featuring Zalmariani Orilan ke Keputusannya Wapo 16:29 Indonesia Barat. Ya, Amaya Kajir Kaya Orilan Bek Duo Bayi Zaki Tak bantu yang kasihin supaya hortai makin berkah. Bek Tamah Kaya Makin Bung. Aduh, yang kapalo.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba.
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila.
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Warih lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI program apun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone Petruk, Niba RRI, dalam acara Mempantun Ngen Bang Dedi.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
3: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.

0: Assalamualaikum.
1: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
4: Pindah kau dulu, nah. Saya duluan, kasihan. Ada mie ini jerkenku, sana kau dulu,
5: nah. Bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
4: Tolong, kasihan, ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesen minyak tanahku.
5: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
4: Mau dari kemarin, kak, dari kemarin dulu, kasihan, mengerti, pi. Sama bikinkan apa mie pali itu kesen tamuku di rumah.
5: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
6: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya
8: diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
9: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
10: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
11: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
9: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Sahputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 21 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas minta seluruh kader perkuat persatuan dan konsolidasi internal. Kemudian IGD RSUD Datu Beru Takengon alami lonjakan pasien. Dengan siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Aranyiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai. Hal tersebut disampaikan Ayub Abbas dalam Rapim Partai Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
1: Partai Aceh menggelar rapat pimpinan dan bimbingan teknis Partai Aceh tahun 2026 di Hotel Amel Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2026 hingga hari ini tanggal 21 September 2026. Kegiatan Rapim ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Partai Aceh Ayub bin Abbas. Rapim Partai Aceh dihadiri oleh para ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota, kader hingga pengurus partai. Namun sejak berlangsungnya Rapim ini, Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualim yang juga Gubernur Aceh serta Ketua Mahkamah Kehormatan Tuhapet Partai Aceh Teku Malik Mahmud Al-Haitar tidak tampak hadir karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Di hadapan para kader, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai.
2: Ya, saya tidak tahu tadi juga diserahkan kepada kita untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam. Karena dia adalah dalam perubahan, bukan sebuah jahat, masih dalam perubahan. Tapi sambil berkomunikasi juga ada target kita, ya.
1: Ayub mengatakan konsolidasi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang, termasuk pemilihan kepala daerah serta anggota DPRA dan DPRK. Ia berharap Partai Aceh tetap berperan dalam mendorong perubahan melalui pemerintahan. Terkait dengan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, Ayub menyebut terdapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya sejumlah poin usulan yang telah dibahas di DPRA pada prinsipnya telah diterima.
2: UUPA memang asal awalnya dari Wadi dan Mualim. Jadi Partai Aceh sepakat kita dengan nasional semua dan seluruh praksi dan seluruh anggota lain ikut bersama dalam menyelesaikan. Dan insyaAllah dengan kekompakan kemarin.
1: Ayub berharap proses revisi UUPA dapat diselesaikan bersama dengan melibatkan semua pihak demi kepentingan Aceh serta keberlanjutan perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSJS. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga. Melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSGS, para lansia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diajak tetap aktif melalui berbagai kegiatan rutin. UPTD RSGS yang berada di bawah Dinas Sosial Pemerintah Aceh ini ditugaskan memberikan pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Kepala Seksi Pembinaan UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Generasi Sayang Tari Yuniadi mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 lansia yang tinggal di RSGS.
4: Panti Rumah Sejahtera Generasi Sayang ini tidak ada sistem penitipan di luar. Jadi kita hanya menerima klien yang terlantar, yang butuh bantuan tempatkan sini. Jadi ya selama mereka di sinilah, Pak. Dan juga ini terbatas masih untuk di kawasan seluruh Aceh.
3: Untuk menjaga para lansia tetap sehat dan produktif, RSGS memiliki sejumlah kegiatan rutin, mulai dari olahraga bersama, salat berjamaah, pengajian, hingga berbagai aktivitas lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan sosial agar para lansia tetap memiliki aktivitas, berinteraksi dengan sesama, serta mendapatkan pendampingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Aceh terus berupaya memastikan para lanjut usia terlantar mendapatkan tempat tinggal yang layak, perhatian, serta pelayanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan mereka di masa tua. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Pendengar, tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Upaya percepatan tersebut merupakan proses pemulihan pasca banjir 2025, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pendanaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa.
1: Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Din Bapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus ketua tim bidang perencanaan dan monitoring evaluasi proses recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat, khususnya BNPB.
2: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini proses rekornya bisa berlangsung lebih cepat. Karena sampai dengan hari ini huntap saja itu belum dimulai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat, terutama BNPB, itu agak cepatlah untuk melakukan proses huntap ini, karena ini huntap sangat membutuhkan.
1: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap dana-dana yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
2: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua dana itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana yang sudah ada. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi, makanya perlu dibentuk tim ini. Nah, untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang telah mereka lakukan terhadap tahun 2026 ini.
1: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan Posko Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. IGD RSUD Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Masyarakat diminta tetap tenang, pihak rumah sakit terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datu Beru Takengon terlihat lebih ramai dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datu Beru, Dr. Indra Wahyudi, mengimbau masyarakat dan keluarga pasien agar tetap tenang, tertib, serta tidak panik menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya, ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat darurat masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat kedaruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
4: Saya pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Beru Takengon menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini, karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar, dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Batu Beru. Terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
3: Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD. Menurut Dr. Indra, kerjasama keluarga pasien sangat dibutuhkan agar proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal. RSUD Atubul mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan medis setiap pasien. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Gayo Lewis dorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan melalui pelatihan Edcam Skill Up Lab. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
5: Bupati Gayo Lewis membuka pelatihan Edcam Skill Up Lab yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Aula Pendopo Bupati Gayo Lewis. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 September 2026 diikuti 50 peserta dari kalangan pelaku ekonomi kreatif khususnya bidang periklanan, pemasaran, dan produksi konten. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan Gayo Lewis. Bupati Suhaidi mengatakan, Gayo Lewis memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan mulai dari produk lokal, budaya, kerajinan, pertanian, hingga pariwisata.
6: Adik-adik, para peserta yang kita latih ini mudah-mudahan nanti ke depan akan mendapat pendampingan dari pemerintah daerah. Artinya, adik-adik yang dilatih ini harus dipastikan bahwa mereka akan mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya dengan pelatihan ini. Tentu ini perlu intervensi dari pemerintah daerah. Nah, kita berharap ke depan juga adik-adik yang dilatih ini akan bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lain di Kabupaten Gayo Lewis.
5: Menurutnya, potensi tersebut harus diiringi kemampuan mengemas dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk menciptakan karya bernilai bagi masyarakat dan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Chot Abu kembali menghentikan sementara operasional mulai Senin tanggal 21 September 2026 setelah Badan Gizi Nasional meminta setiap dapur SPPG memenuhi persyaratan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sabang Irzam Maulana.
8: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari di Chot Abu Kota Sabang menghentikan sementara operasional mulai hari ini Senin 21 September 2026. Penghentian dilakukan sebagai tindak lanjut arahan BGN terkait pemenuhan SLHS bagi dapur SPPG. Kepala SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Tri Karana Putri mengatakan dapurnya telah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan tahap pertama. Pemeriksaan tahap kedua katanya dijadwalkan langsung mulai pekan ini sebagai bagian dari proses pemenuhan persyaratan SLHS.
9: Kita off sementara juga karena adanya surat dari BGN itu mengeluarkan surat setiap dapur harus memiliki SLHS. Nah, jadi

0: Dan dia menjelaskan penghentian operasional ini sebelumnya juga terjadi selama sepekan sejak 14 September 2026. Saat itu dapur harus off sementara karena adanya pergantian kepala SPPG yang diikuti proses penyelesaian administrasi dan penyesuaian akun SPPG. Operasional kemudian kembali dihentikan sementara untuk menunggu proses penerbitan SLHS sesuai arahan BGN. Kemudian dia mengatakan pihaknya akan kembali menjalankan pelayanan setelah tahapan pemeriksaan selesai dan SLHS diterbitkan. Selama masa penghentian sementara, pihaknya meminta masyarakat memahami proses yang sedang berlangsung.
1: Kita udah pernah kunjungan yang pertama ya, jadi udah tahu apa-apa aja. Jadi kemarin yang terakhir untuk kunjungan kedua kita lengkapi masalah lokernya, pisah antara pria dan wanita, dan itu lagi dibuat. Insya Allah jadi kunjungan kedua semoga.
0: Dapur SPPG Yayasan Gemala Bayangkari melayani sekitar 3.535 penerima manfaat yang tersebar pada 25 sekolah dan 8 posyandu. Dirinya berharap masyarakat dapat bersabar dan memberikan dukungan selama proses pemenuhan persyaratan tersebut sehingga dapur dapat kembali beroperasi setelah SLHS diterbitkan. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Adurauf Asingkili. Enam dapur MBG di Aceh Singkil ditangguhkan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh terpaksa terhenti setelah enam dapur umum penyedia makan bergizi gratis atau MBG ini dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend. Akibatnya ribuan anak sekolah yang sudah sempat tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini secara terpaksa juga terhenti sementara tidak menerima program tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Sarfika. Dikatakannya ada sekitar 12.000 anak di Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini terpaksa sementara dihentikan karena dapur tidak beroperasi. Kemudian ketika disinggung soal upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional, wilayah Kabupaten Aceh Singkil menyahuti persoalan tersebut. Sarpika menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan internal antara pihak yayasan dengan mitra untuk terus mendorong pihak dapur agar dapat melengkapi sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut.
1: Terkait dapur 6 SPPG yang suspend ini, mungkin dampaknya ya dari penerima manfaat ya Pak ya, kita lihat bahwasanya nanti bakal ada 12.000, sekitar 12.000 anak Pak yang bakal terhenti pendistribusian terlebih dahulu. Kalau upaya yang kita lakukan ya tetap koordinasi internal ya Pak ya kepada pihak yayasan dengan mitra dengan mendorong mereka untuk memenuhi sertifikat SLHS Pak.
3: Informasi yang berhasil dihimpun, adapun sejumlah dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang secara terpaksa harus dihentikan setelah dapur dinyatakan dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend, meliputi dapur SPPG Aceh Singkil Simpang Kanan 1, kemudian dapur SPPG Aceh Singkil Simpang Kanan Desa Pandansari 2, dan dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Singkil Pulau Saro, serta dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Kuala Baru Desa Sukajaya. Juga terdapat dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Gunung Meriah, yakni masing-masing dapur SPPD Bukit Harapan 2 dan dapur SPPG Gunung Meriah Desa Gunung Lagan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Terima kasih Rilunana masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita dengarkan tadi rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 21 September 2026. Dan saat sekarang sudah pukul 17.24 menit waktu Indonesia Barat. Saya Deddy Heriansah kembali menyapa kepersamaan sore Anda Warhilun. Insyaallah enggak usah tugas nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini sembari terus menemani mengawal kepersamaan sore Anda hingga nanti kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Propert budaya anu nanggrong.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Haja Laila Hashim dengan lagunya Back to Goda. Sudah kita ketempatkan ke ruang simak Anda di saat sore hari ini. Sudah pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat dan kita masih sisakan satu tembang dangdut Aceh kembali untuk Anda Warilun. Sebelum nanti kita beralih ke genre lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu Kasidah Aceh, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya untuk sore hari ini.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

Hasbi MAG. Kepada guru kami, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur pada Allah SWT atas nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat dan jamaah pendengar di mana berada, alhamdulillah kita masih bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, dan kita masih sangat senang dengan duduk sementara di masjid yang cukup baik, beriktikaf dan mendengar pelajaran-pelajaran agama yang cukup penting. Kalau pelajaran agama ini bertambah pada kita, kita sangat cukup baik. Kalau pelajaran agama tidak ada lagi, kita akan hina dan sengsara. Alhamdulillah kita lanjutkan. Ada dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim, ke rumah rajul dinuhu wa maru'atuhu aqluhu. Wahasabuhu uluquhu. Ini hadis yang diriwayat oleh Ahmad dan Al-Hakim. Karumar rajul, mulia seseorang, bahagia seseorang itu karena agama. Mulia seseorang itu karena agama. Kalau bukan karena agama, kita tidak mulia. Walaupun kita banyak di zaman sekarang itu orang-orang yang beragama tidak dimuliakan. Mengapa tidak dimuliakan? Karena orang itu juga tidak beragama. Mana mungkin orang tidak beragama memuliakan orang beragama? Seperti masa Rasulullah, yang memuliakan Nabi itu orang yang tahu Nabi, tahu agama Nabi. Yang tidak, diajak terus. Tapi kalau kita semuanya belajar agama itu, kita memuliakan orang yang beragama. Mengapa di pesantren itu memuliakan gurunya, memuliakan orang tuanya, memuliakan bahkan orang-orang yang baik? Karena orang pesantren itu tahu agama. Tapi kalau orang yang tidak tahu agama, guru tidak dimuliakan, ustaznya tidak dimuliakan. Maka ini yang penting, kita sekarang harus belajar agama. Kalau enggak, hancur negara ini, hancur negeri ini. Mengapa sekarang tidak memuliakan seseorang? Agama tidak ada lagi, maka tidak dihormati orang, tidak dimuliakan orang. Bahkan orang tua itu seperti dianggap orang biasa. Orang-orang besar dianggap orang biasa. Karena agama tidak ada. Maka kalau orang semuanya belajar agama, mereka itu mulia dan memuliakan orang-orang. itu yang masih ada sekarang di pesantren-pesantren, tapi yang benar-benar ya pesantren itu mendidik agama, moral, akhlak orang. Tapi kalau pesantren-pesantren itu mendidik bukan hanya moral dan agama, hanya untuk mencari duit, na'udzubillah, maka diejek gurunya, diejek tengkunya, tidak. Maka karena Allah, maka kalau kita perlu ya, mulia belajar agama, dengan kita tahu agama, kita memuliakan seseorang itu karena agamanya, bukan karena kayanya, bukan karena dia, karena jabatannya. Jadi memuliakan seseorang bukan karena jabatan. Begitu enggak ada jabatan bagaimana? Begitu miskin bagaimana? Tapi kalau agama itu terus menerus karena agama, maka maka dimuliakan orang sampai dia wafat kembali kepada Allah. Ulama-ulama besar itu mengapa dia? Karena agama. Guru-guru kita yang sudah kembali kepada Allah, yang sudah ratusan tahun, mengapa kita bahkan datang ke kuburnya kita salam? Mengapa kita menyekan agama? Dia orang pembawa agama, menyampaikan agama sampai kepada kuburnya kita bisa. Sekarang enggak ada lagi. Karena apa? Orang itu enggak tahu agama. Dipikir datang ke kuburan itu apa? Salam-salam. Ke bakai kita salam. Ke tempat ya, rumah Nabi itu kita berikan salam kepada Rasulullah, dan ya, karena orang tahu agama. Mengapa kita melihat? Itulah sumber agama daripada Nabi, daripada sahabat dan semuanya. Nah, maka mulia seseorang itu karena agama. Kalau tidak ada lagi agama, ya seperti inilah kita. Tidak lagi mulia kita, tidak mulia orang beragama, tidak mulia. Maka karenanya penting belajar agama, dengan agama orang tua kita muliakan, guru kita muliakan, tokoh-tokoh masyarakat. Ini sekarang tidak ada lagi. Nyokun kita nyom bahasa Aceh. Iman mekut Allah hanali mulia. Allah hanali jagui. Iman dan apa kira? Mengapa juga luar negeri takut ditembak langsung, dipotong leher langsung, dimatikan langsung? Maka takut. Kalau kita tidak ada, maka karenanya mulia seseorang itu karena agama. Wa maru'atuhu, itu harga diri. Mengapa sekarang tidak ada maruah, tidak ada? Ya karena tidak ada agama. Apa yang kita hargai dia? Agama tidak ada, solat tidak ada, ibadah tidak ada, bahasanya enggak jelas, sikapnya tidak jelas. Apa yang maruah? Jadi maruatu, maruahnya, harga dirinya itu karena agama dan akalnya yang sehat. Harga diri itu pada akal. Coba orang yang akalnya baik, akalnya itu baik, bagus, sopan, itu harga dirinya. Tapi kalau akalnya tidak sehat lagi, pikirannya tidak sehat lagi, ya itu tidak ada lagi harga diri kita. Maka sekarang banyak, mengapa enggak ada harga diri? Bagaimana akal, bagaimana pikirannya, bagaimana? Kalau kita bertanya, sedih tidak ada. Maka tidak ada lagi harga diri seseorang karena akalnya itu, karena kebijakannya, kebijaksanaannya, kesopanan akalnya yang baik, maka dia maruahnya baik. Tapi sekarang maruah kita tidak ada baik lagi karena akal. Mengapa? Karena agama. Kemudian wahasabuhu kuluhu, ketinggian kedudukan seseorang itu karena akhlak. Sekarang orang banyak tinggi kedudukan, tapi akhlak ada? Tidak ada harga diri, tidak ada nilai juga. Tak ada semua itu memberikan ya, harga diri nilai yang baik. Karena apa? Akhlaknya tidak ada. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena akhlaknya, akhlaknya. Bahkan musuh-musuh itu tidak membenci Rasulullah karena akhlak, cuma karena tidak ya apa tahu iman dan agama. Maka semua senang itu. Ada juga yang apa membenci itu orang-orang yang sudah memang tidak senang kepada Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi anak-anak Yahudi itu kan senang kepada Rasulullah. Rasulullah memberi makan orang di jalan itu lembut. Padahal siapa? Begitu bertukar yang memberikan itu tangan ini tidak bagus. Tapi tangan bagus, itulah Rasulullah. Anak Yahudi itu dilempar-lempar Nabi macam-macam. Karena akhlak Nabi tidak balas, tidak ini, tidak itu. Begitu sakit anak Yahudi datang ke rumah, apa bilang anak Yahudi, ini mau dibunuh saya, ini mau apa untuk saya, karena saya apa? Bukan dan tidak sayang kepada kamu. Begitu, ya. Kemudian diberikan ya, buah-buahan dan semuanya dikasih. Akhirnya dengan kebaikan Rasulullah, saya ikut Rasulullah, saya masuk agama Allah itu agama yang dapat Rasulullah. Saya masuk karena akhlak. Maka dengan akhlak ini, ya, kedudukan kita tinggi, ya, jabatan kita ini karena akhlak. Sekarang apapun besar jabatan seseorang tidak ada lagi pada manusia karena akhlak. Tidak dihargai, tidak dihormati, tidak apa-apa. Jadi bagaimana negeri kita, bagaimana kita ini? Seperti kita dengan keluarga, karena akhlak ayah tidak salah, keluarga tidak salah, abang, jadi adik-adik atau anaknya tidak menghormati seseorang. Maka akhlak itu adalah yang cukup penting. Jadi kedudukan seseorang baik karena akhlaknya. Sukses di mana-mana, ya, lembaga-lembaga baik karena pimpinannya. Kalau pimpinan tidak ada, bahkan hancur. Dibuat gedung luar biasa, dipakai AC luar biasa, kemudian fasilitas, kemudian orang nol. Bukan dilihat karena hebat gedungnya, hebat ini, dilihat orangnya, bagaimana orangnya. Maka itu di mana-mana. Mengapa daerah-daerah itu sekarang banyak yang dipimpin maju? Karena akhlak pemimpin luar biasa. Tapi coba kalau akhlak pemimpin, maka ini yang sangat kita sedih. Padahal hidup kita ini tidak lama, berganti generasi dengan generasi karena akhlak pimpinan tidak ada, karena akhlak orang-orang pendahulu, maka kita harus hancur terus itu, terus menerus seperti ini. Sayang kita, sayang. Maka di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, kalau mulia seseorang itu karena agama, marwah seseorang karena akalnya, dan kedudukan itu, ketinggian kedudukan itu karena akhlaknya. Mari kita wujudkan pada pribadi kita supaya kita dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau Allah sudah memuliakan, manusia pasti memuliakan kita. Tapi kalau Allah tidak memuliakan, manusia pun tidak dimuliakan kita. Walaupun dimulia, ya basa-basi. Tapi kalau Allah sudah memuliakan, insya Allah. Maka ulama-ulama mulia karena sudah dimuliakan oleh Allah. Kita hina ulama itu, kita caci. Kalau ulama yang baik-baik tetap terus mulia. Ada satu saat saya tidak sebutkan, seluruh ulama Aceh itu harus dijaga karena orang tidak memuliakan Nabi. Tapi ulama itu tetap mulia, tetap senang, tetap bahagia, tetap mulia. Yang caci maki itu habis, na'udzubillah. Ada satu waktu, jangan kita sebutkan itu. Maka karena ya itu, kalau Allah sudah memuliakan kita, dan semua akan. Mengapa Allah tidak memuliakan kita? karena kita tidak benar-benar beriman, tidak benar-benar akhlaknya seperti akhlak yang dianjurkan oleh syariat dan sebagainya, maka kita ini tidak mulia. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada, kemudian al-hikmatu dalatul mu'minin ya'kuduha mimman sami'aha wala yubali min ayyi wa'in kharajat. Jadi kebijakan, hikmah itu kebijakan adalah tongkat orang mukmin. Kebijakan itu adalah tongkat orang mukmin. Ambil akannya kebijakan atau ambil daripadanya kebijakan, hikmah dan ilmu sebagai tongkat orang mukmin, ambil akannya mimman samiaha dari siapa saja yang kita dengar akannya, hikmah, ilmu, kebijakan, ya, yang kita dengar, yang kita lihat itu ambil dari siapa saja yang kita dengar. Wala yubali min ayyi wi'in kharajat, dan tanpa kita peduli dari mana, sumber mana yang kita dengar, yang penting itu hikmah, kebijakan, ilmu, dengar dari siapa saja. Jangan seperti orang sekarang, siapa yang memberikan pelajaran, nah itu tidak boleh. Dari siapa saja, apabila dia memang ilmu, orang hikmah atau kebijakan atau apa saja, itu ambil kita. Bagaikan kita tongkat yang hilang, pegang tongkat itu, jangan sampai ya, hilang terus menerus. Dari siapa yang kita dengar, tetap. Misalnya ada penceramah, anak baru belajar penceramah, dengar. Kadang-kadang yang dia sampaikan itu cukup baik dan tidak pernah kita dengar pada orang lain, dengar. Sekarang meremehkan itu. Kalau ada orang-orang ceramah pidato siapa? Tak boleh. Cuma kita datang, kita duduk, kita dengar, pasti ada hikmah. Pasti ada yang hal-hal yang tidak kita tahu. Jadi jangan kita melihat dari mana sumbernya. Yang penting itu hikmah, itu ilmu. Jadi wala yubali min ayyi'in kharajat, dan kita tidak peduli dari sumber mana, yang penting ilmunya, hikmahnya, ambil. Walaupun itu ya, seperti ada orang katakan sekarang, mengapa waktu-waktu subuh burung-burung berkicau, tidak tengah malam, jam 4, jam 5, bahkan jam 6 ayam berkokok dan sebagainya, itu menandakan sudah pagi. Sudah pagi, burung-burung itu menyebut Allah, dan ayam-ayam berkokok itu sudah pagi, tidak ada di tengah malam, kecuali ayam-ayam yang tidak sehat lagi. Yang kentanya ikut dah tengah malam, yang anak sehat. Tapi kalau ikut di jika benga kapoh lima kapoh, yang cok hikmah, yang buat sudah subuh, apa lagi kita bangun? Padahal dari ayam. Tapi tidak peduli kita sekarang. Tiap jam 5 semuanya itu berkok. Burung-burung itu punya kentanya cici. Bunyi luar biasa. Tapi hana beda. Padahal itu adalah sudah ada hikmah dari itu. Apa? Mengapa bunyinya jam 5 dia? Ya, ayam mengapa berkokok kalau jam 5? Ya, apa ayam itu yang seperti itu? Jam 5, karena itu diberikan tanda yang bahwa sudah masuk jam setengah 5, jam 5 dan sebagainya. Berarti tidak boleh, oh itu ayam, enggak boleh. Nah, itu hikmah harus dibaca itu. Nah, ilmu itu harus diambil. Maka karenanya orang-orang yang terus itu mengambil ilmunya, itu orang akan lebih baik. Orang-orang mukmin akan lebih baik. Bapak Ibu hadirin, hadirat, para pendengar yang budiman, di mana berada, maka terus kita melihat bagaimana orang yang beragama, orang tetap, orang itu yang beragama, ya, dia merasa malu dan dia tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, dia terus menjaga. Orang yang tidak ada lagi beragama itu tidak baik, dan mereka mengerjakan perbuatan sesuka hatinya karena tidak ada lagi dasar. Maka dengan agama itu biasanya terarah, ya. Dengan ilmu, ya, hidup kita memang mudah. Dengan seni, hidup kita indah. Ini agama tidak ada, tidak terarah lagi. Ilmu tidak ada, semua sulit, semua susah karena ilmu tidak ada. Seni tidak ada, maka orang bosan, tidak senang. Padahal dengan seni itu indah. Ini juga kita. Maka coba dengan agama pasti terarah hidup kita. Coba dengan ilmu yang banyak, kita mudah dalam segala hal, tidak sulit, tidak susah. Dan dengan seni kita indah, senang orang. Bicara ada seni, ya. Kemudian berpakaian ada seni dan sebagainya, ya. Kita seni itu untuk indah, itu agama semua. Tapi orang karena tidak ada itu sekarang, ya, tidak lagi malu, tidak lagi melakukan yang baik. Sebagaimana, ya, Nabi bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Apabila kamu tidak lagi malu, maka kerjakan apa sesuka hatimu. Seperti orang sekarang tidak ada agama lagi dan tidak malu, sesuka hatinya, celana-celana pendek, bahkan bangga hebat lagi. Allah tidak ada itu, syariat tidak ada, akhlak para Nabi tidak ada, karena tidak ada agama. Dengan tidak ada agama, tidak malu, maka dia melakukan apa yang dikehendaki. Tapi kalau orang yang beragama itu malu, malu. Sekarang mengapa? Tidak ada agama. Orang tua celana pendek, mak-maknya terbuka orang, anak-anaknya hampir seluruhnya itu tidak. Mengapa? Tidak ada agama. Tidak malu. Mereka lakukan sekehendak hatinya. Ini yang susah. Mengapa terjadi agama tidak ada? Karena dengan agama tidak ada, tidak malu. Malu itu karena iman, karena agama. Ila idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu lagi, ya, kerjakan sesuka hati. Tapi ingat, isma syi'ta. Hidup sesuka hati, fa innaka maitun, satu saat mati. Tidak ada kecuali. Isma syi'ta. Hidup sesuka hati, silakan. Orang dulu mengikuti hawa nafsu, silakan, sekarang sudah mati. Hebat luar biasa, bunuh orang luar biasa, menghina orang luar biasa, hebat, sudah mati. Isma syi'ta, hidup sesuka hati, fa innaka maitun, kita mati. Apa yang sesungguhnya? Jangan sesuka hati hidupnya. Ingat, agama kita. Kemudian wa'amal ma'asyikta, ya, kita beramal apa saja, fa'innaka muhasab, akan dihitung, dihisab. Amal baik, dihisab baik. Amal jahat, dihisab baik. Ada umur berapa puluh tahun amal baik, dihisabnya baik. Kalau tidak, dihisabnya tidak baik. Nasib kita bagaimana? Celaka. Kalau dihisab baik, nasib kita bahagia. Sama dengan untuk kita, wa'mal ma'cita, ya kita kerjakan apa sesuka hati, tapi udahnya dihisab ya Allah, dihisab ya Allah. Kemudian ahbi ma'cita, cinta apa saja, cinta rumah, cinta mobil, cinta kebun, cinta toko, silakan. Tapi satu saat berpisah, kamu fariku, berpisah. Yang dulu kubun besar, tiap hari tiap malam kita urut begitu, mati berpisah. Rumah besar sekali itu dihias, begitu mati berpisah. Toko-toko banyak sekali berpisah. Istri cukup kita cinta, suami cukup kita, berpisah. Anak yang kita cintai berpisah. Ayah yang kita sayangi berpisah. Silakan cinta, tapi berpisah satu saat. Ini harus kita hayati. Jangan cinta kepada toko berlebih-lebihan. Kemudian cinta kepada uang, cinta kepada rumah, cinta kepada ini, tapi berpisah satu saat. Ambil macita, silakan cinta, tapi berpisah. Silakan hidup ini, mati kita. Silakan kerja apa saja, silakan, tapi akan dihisap. Itu hanya kita ingat, takut kepada Allah. Apa hidup ini yang sesungguhnya? Apa tertipu kita dengan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah? Ini kalau kita pikir yang sesungguhnya, karena Nabi pernah bersabda dalam suatu hari, orang yang paling cerdas, yang paling baik dan paling bahagia adalah orang yang memikirkan dunia sesaat, bagaimana setelah dunia ini, bagaimana sampai di akhirat, di mana sampai di akhirat. Itu orang cerdas. Orang cerdas, kata Nabi. Berarti orang yang memikirkan dunia tok, dunia segala dunia begitu mati, sia-sialah dunia. Tinggal dunia, berarti bodoh kita. 24 jam kita duduk memikirkan untuk dunia-dunia, tiap hari bertahun-tahun, akhirnya kita tinggal dunia, bodoh. Kembali kepada akhirat, menderita, sengsara, na'udzubillah. Berarti orang bodoh kita. Dan sesudah kumpul semua harta, mati, kasih untuk wali, kasih untuk orang lain. Dikasih untuk anak, disia-siakan oleh anak. Bapaknya dalam kubur, tidak ada apa-apa. Berarti bodoh kita ini. Mencari rezeki siang malam, banting tulang, sedang-sedang kaya. Innalillah. Itu di Darussalam itu, kita melihat. Sedang-sedang bangun. Ponsel sudah sedang bangun. Jualan sudah. Innalillah, innalillah, innalillah. Jadi, cari untuk siapa? Untuk orang lain, untuk kita? Bodoh. Jadi kita hanya memikirkan hanya untuk sesaat, untuk perut. Berarti nilai kita seperti yang keluar dari perut. Bagaimana nasib kita ini ke depan? Pada hidup ini sesaat saja, kembali akhirat selama-lama. Menderita atau tidak, maka manfaatkan kesempatan yang cukup baik ini yang Allah berikan ini. Sehingga seperti kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan hidup yang tidak lama untuk hidup di alam kubur yang lama, hidup pada masyar yang lama, hidup di akhirat dalam surga selama. Itu orang cerdas. Berarti orang sekarang orang bodoh semua. Kumpul harta miliaran, mati habis. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi mengapa kita tidak ingat untuk Allah, untuk akhirat, untuk sedekah, bantu fakir miskin, untuk menyumbang? Mengapa? Sayang pada harta, kalau mati kan tinggal. Apa harta meninggalkan kita? Bukan. Dunia meninggalkan kita? Bukan. Kita meninggalkan harta, kita meninggalkan dunia yang kita cintai. Kita meninggalkan harta yang kita sukai. Kita meninggalkan dunia yang kita cintai. Bukan harta meninggalkan kita, bukan. Maka agamanya penting, agama itu. Kalau tidak ada agama, sayang, tidak terarah hidup, tidak berkah hidup ini, tidak ada tujuan, tidak ada tujuan. Tujuan kaya, tidak ada kaya. Tujuan hidup lama, tidak ada lama. Tapi kalau dengan agama, ya, ada tujuan. Apa tujuan? Hidup bahagia, mulia, kembali pada Allah, mulia, bahagia, sampai akhiratnya. Itu doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bahagia wa qina adzabannar. Pelihara kami ya Allah daripada azab neraka yang cukup dahsyat dan cukup menderita. Ini kan sulit. Tapi kalau tidak ada agama, enggak ada amalan. Bapak Ibu, hadirin hadirat, para pendengar yang beriman. Juga kalau orang itu yang beragama, orang beriman yang kuat beragama, orang itu selalu menjaga diri dan tidak melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Dalam suatu hadis, ma tajarra'a 'abdun jur'atan afdal indallah azza wa jalla min jur'atin ghaidin yaqdi muha ibtigha' wajhillahi ta'ala. Ini hadis riwayat Ahmad. Jangan kita menelan, atau hamba-hamba ini tidak menelan akan satu telan yang lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla daripada menelan amarah. Yang ditelan akannya amarah itu karena ibtigha' wajh illahi ta'ala, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudnya? Seseorang kita jangan menelan, tidak ada yang kita telan yang lebih baik di sisi Allah hanya daripada menelan amarah. Kalau menelan itu artinya amarah jangan dikeluarkan. Un baik jiti puo dikau amarah, itu menelan. Baik tak pilih pengai okat sengsara som baik nama dek baik nak ditanya kepada oleh telan amarah itu jangan diketahui oleh orang. Walaupun kita cukup marah, ya, begitu langsung diulat marah kepada orang lain. Tidak ada seseorang hamba yang lebih baik daripada menelan amarah di sisi Allah. Mengapa dia tidak amarah, tidak mengeluarkan amarah, tidak memuntahkan amarah kepada orang lain? Karena untuk mengharap ridha Allah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bio, kalau bila masa saja bio-bio kamu ini bio-bio kamarah, jadi kita tidak ada harga diri, tidak mulia lagi. Maka amarah itu kita telan. Apa kita telan amarah? Jangan diludah, jangan dikeluarkan, jangan keluar yang amarah yang telan, telan. Orang tak tahu. Padahal kita cukup marah, tapi sembunyikan itu. Itu telan. Mengapa kita cari ridha Allah? Maka orang yang amarah, amarah itu adalah tidak ada ridha Allah. Maka bagaimana itu Sayyidina Ali karamallahu wajah itu, Allah memuliakan wajahnya itu. Dia dengan anak Yahudi itu berkelahi. Ali di bawah anak itu rencana, tapi Ali menahan amarahnya, tidak membunuh, tidak memukul. Akhirnya anak Yahudi di bawah, anak muda Yahudi. Ali juga tenang, padahal pedang-pedang ada di tangannya, tapi menahan amarah, menelan, tidak amarah. Apa kata sama Ali? Apa lagi itu? Saya mengharap ridha Allah, saya mencari ridha Allah, bukan amarah yang saya keluarkan dan tidak saya keluarkan. Amarah itu saya telan dengan senang untuk mencari ridha Allah. Maka Ali karamallahu wajhah. Kita akan marah sekarang, marah. Di mana-mana sekarang marah, marah, marah. Jadi telanlah amarah itu, jangan kita keluarkan, maksudnya sembunyikan ke dalam diri kita. Jadi seolah-olah kita tidak amarah, tidak ada apa-apa, baik senyum-senyum saja. Padahal kerjanya cukup bengeh kah untuk mencari ridha Allah. Hanya demikian yang dapat kita sampaikan. Maka jelas dalam hadis ini, tidak ada sesuatu hamba, seseorang hamba yang menelan sesuatu ya, telan yang lebih baik di sisi Allah daripada menelan amarah. Telan amarah itu sehingga dengan sedalam-dalamnya tidak keluar amarah untuk mencari ridha Allah. Untuk mencari ridha Allah. InsyaAllah kalau ini bisa kita amalkan, kita akan baik keluarga dan masyarakat, dan sebagainya kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Warilundi, manapun Anda berada, demikian ceramah maghrib atau alaka maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19:44 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitar. Azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Terima kasih warga Lunar masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ada di alam tadi Cintamu Penang sudah kita nikmati di saat malam hari ini sudah pukul 20:36 waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah warilu untuk malam hari ini seperti biasa di pukul 20:45 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program pantun dan syair ya bersama saya sendiri di malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita sudah siapkan satu lagu yang saya yakin tidak asing lagi di indera dengar Anda ya, suara Bang Firsa Agam.

0: Topet Budaya Anut Nanggrok.
1: Warihlun yang membahagia, bertanya merempok tema dalam acara Mebalah Pantun.

Terima kasih Warelon dan pendengar setia di manapun Anda berada. Kembali di malam hari ini, saya Didi Heriansa bersua bersama Anda untuk program Pantun dan Syair. Edisi malam hari ini di perjalanan Senin 21 September 2026. Salam bahagia, salam memehulun tuan ke rekan sahabat mandum di Pat Manteng yang dengar-dengar siaran kamu pak malamnya ke yang di kawasan kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang, Menancit, Urengran yang di luar daerah provinsi Aceh yang dengar kamu rat penandokan aplikasi RRI Digital ataupun rat audio streaming di www.rri.co.id. Lagi biasa cedera kamu yang kena kirim karya pantun atau wacai urengran jid langtung kirim mbak lemboy WA kamu mbak 082176540 082176540. Gak cedera kamu, tak dengar dile sabo lagu awai suwa gedayo ba program pantun ngan syai malam yo suara sabirin lamno entre ale lagunya dari wang lom tak kan baca pantun yang kage kirim le rakan-rakan dayo cedera dayo ba le boy yang lumpuh ah

Sedera kamu menangkan sabu lagu awai suwa gedayo yang kalun tuan puta pak malamnya suara Bang Zabirin judul Jidara Mutiara ke poh 20 atau poh 8 lewat 57 menit wate Indonesia Barat. Lun ulang tiga tu cedera kamu yang kena kirim pantun atau karya syair jid langsung ne kirim bak lemboi WA kamu bak 082 76 54 30. Gak langsung dah buka pantun yang pun yang akan terbaca malamnya pantun karya Bang Bayu judul Jih Hantu Harapan ya. Lagi tang Mbak Awai dah baca judul pasti tedih nyo pantun Jih punyo atau akan dah simak sama-sama kan judul Jih Putuh Harapan. Taco un lipah yang muda pucuk balut keruko yang pucuk muda gasih lun seme sabi lun pupu kalaye pucuk jino kamala harap kepade kamate pucuk kepu lam pupu somprot ngan baja harap ke cinta kecewa nyang truk han saban neru gatin ngan kaya tembok penghalang mepacang lam lu ubet dengan raya pangkat ngan harta sebab lun gatin izin pihan truk izin han gejo le poma dinda kaim tademe lagi en kaim rempo lagi ya emang ana salah cit hai di mak tidarakan kemeng cit menjadi anak goyan berbahagia tapi hana mandung bahagia dengan harta kau nan cerita juga lebih yang kurang menan lanjut lom ada pakaian han saban metu dilun baje bro ada bak monja beda ngan candin lain pomaju busana ditu ala Eropa. Kake sim oh no tanyo adik e bek le ne tau lun urung hina. Sigra ta sato nyang jroh pomaju yang lebih empu ne eh ba alga. Walaupun hati tamse mutumbu ban kenang cambu ngan rantai baja upolun. Rela lun haide ne sayang hantru dinda lun puju ke lain kanda. Demi bahagia poma ne betru han lun meraju ngan ru imata. Semoga senang lam sabuh tumpu cut bang pomaju yang sabi tahta. Tajak lam alu tajak peh iju pasol lam pacu pegat ke gula. Gasih kalekang harapan hantru kala en tumpu kagop po peha kagop ba peha okey cukup jeroh pantun dari Bang Bayu Buno judul Jih Hantu Harapan ya memang tanya tak berencana tapi yang juk tekedi Allah rabbana ya ke nama salah mungkin kenyan judul yang terbaik na lain lom yang lebih ger lebih cedah yang geterima tanya apa adanya gak dah cuba kalian lom pantun berikut ji dari so, ya? Dari Bang Safrizal judul ji bedoh ibadat nah, okay. Jak tak ibadat Bandung besari segolom mati tak tinggai dunia. Segolom nyawang ngan tubuh meceri ingat buah hati amai tamita. Yuh mantang hudep mebek laleli segolom mati kedih tagitsa. Pesiap amai jino lajuli ke pangkai mati wate tabungka. Hudep lam donya tan kekai tabi di yaumil aki yang kekai baka. Sidih ke tempat cukup metampi han meriwangli keno udonya. Danya nyo siat wahai buah hati. Dak lun buh misi, ban imbun fajar. Oh kenang uro gadoh hanali, menan kemiti lun buh umpama. Giban tariwang, oh tanyo mati. Bekai goh hati, untuk tanyoba. Giban tahadap, po robul kadi, menyotan wasi, oh te dabungka. Rumah yang mewah, hana gunali. Moto BMW, hana tanyoba. Pangkat jabatan lekang kareli mandum nyantari tinggai lam dunia.
Yang nak tanyoba, wahai buhati. Yang handi temceri, jak sajan gata. Amai ibadah yang pun buhati, nyan yang jak sabi, sajan ngan gata. Sedekah jariah yang na gata beri, nyan keh yang tempiki, jibantu gata. Anak yang taleh kelhe buhati, nyan yang tempiki akan du bapa. Nyan kelhe boh nyan, wahai buhati. Nyona gata beri masalam donya. Menyol hebohnyan na gata piki rahmat dum ili maha kegata. Di dalam kubur tak ih mutampi, hana adubli Tuhan pelara. Tak ih pimangat rahmat roh tabi, pengeh mebli-bli ban si selingka. Nikmat syurga kegata ili, doa roh tabi niba ane enda. Lamruk-ruk masa cik senang sabi, adub hanali kenan jideka. Menyole bohnyan hana tapiki, sayang bukan li wate tabungka. Di dalam kubu seksa sabi, gepoh hantompri ka dengan cokma. Tak ilam teput adub truh tabi, lam gepoh sabi lamruk-ruk mata. Hana so bantu cik gepoh sabi, sedih bukan li wahai syedara. Ada bertaklik tak momo tapi hana gunali putuh setia. Di dalam kubu tak ih metampi, adib terus tapi bengoh ngan sinja. Allah ya Allah ya Rabbul Qadi, beik metampi ke kamu hamba. Iman berkuat kamu dalam hati, benebri mati dalam takwa. Wahai rakan lun kaum bohati, di dalam cai pesan ulun ba. Di dalam buhu lon tulis cai, bejit ke ubat hati, adun dengan a. Jak tak ibadat, yuh golom mati. Jak tak jak pikir, ke porob bana. Tak pubut suruh, wahai buhati. Bak but yang keji, bumbek tak kerja. Tak puja Allah, ngan yakin hati. Membek laloli, gata ngan dunia. Dunia nyo siat, dan kekai tabi getanyo mati tujuan hana. Bukan le sayang lon kalen tui jiputa tabi oh angin teka. Memanda oh no lon tulis cai lam layu hape pesan ulun ba. Lon lake maah haba lam cai kadang na tengki kibanyo kadang lon lake maah haba lam cai kadang na tengki tutu lon gata. Lun tulis rawi ke ubat hati lam layu hape dua leh banja. Kasib ke dile oh no mutampi. Meah buah hati lun tulis rika. Bak lain wate lun sambung rawi. Beik mutampi getanyo dumna ayah. Pantun karya Bang Safrizal. Ya, kali lun tuan baca cin malamnyo. Untuk rakan-rakan kamu yang kena kirim lom karya pantun ngan cai, jik lantung laju nak kirim bak kotong 821 7654 pet ikurung kotong.

Kamu enggak sih saudara kamu mandang sajan kamu bawa program pantun ngencai malamnya edisi urut tenayan ada urut ini tanggal 21 September 2026. Kapo si kurang ada po 21 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Mandang kamu pre kamu terima yang kena kirim karya pantun urang dan saudara kamu jilantung kirim mbak lembui WA dayo mbak 082 176 54 4 3 0. Pantun kalinya kita baca pantun kiriman dari Bang Azhari. Tapi anak mau tulis judul saudara Tapi anak masalah tetap akan kita baca Gemilang syahdu sendu nuansa Selat Malaka ri mubuih Gasih lam jaro dudo jibungka Genasih cinta jalu katiri Lepas tak sedih jino lun rasa Cukup sengsara hati kajai Mengganto gatih hanali bahagia Hati terluka bago mencuri Mata urolop sagup deh nyata Awan megica melapih-lapih Rasa tak hancur Sabi merana Rango terasa Sabi lam sedih Pakan leh menok Sabi lu merasa Salah dikanda Pat keh melanggih Sampo tak hati Menok tak siksa Jineh asmara Hancur merintih Pekehan leh damai lam cinta Puing derita Angin tu sapih Dan li semangat, nikmat bahagia Mihrab lam luka, puja lam sedih Andai jid lun ulang, saboh lun pinta Masa bahagia akan terlukih Akan terkenang sabi tip masa Saboh cerita, cinta melanggih Pana, nak usahlah Terima kasih Kali dah baca puno pantun kiriman Bang Azhari Tak buka yang lain lom cedara kamu Kalinya lun cuba baca pantun karya Bang Khalil Judul je Aceh Lun Kisah Nangkro Acehnya Jino Lun Kisah Dalam sejarah Yuh masa lampo Dile awaikan Gotat megah Lenyan lepah Tanah li meho Mula bak pun dalam sejarah Aceh tak megah bak mata dunia Sidih diperlak awai kisah Islam tak megah sinan pun mula Dema olehnya Islam megah Hai metua halunci calitra Iskandar muda raja yang megah Nemat perintah pimpin bangsa Gemu hukum ade tilempah Menan salah hukum leh tigra Hana meten bak menghukum betat ke kaum dengan keluarga. Bak ge menghukum hana meilah. Tan ge putiblah bah pih sedara. Anak gopnyan dalam sejarah. Hai metua drone ge hukum. Raja adeh kubah ke kisah. Dalam sejarah dum tapako. Iskandar muda raja yang gagah. Hai rakan metua. Bak petenang grau Di Belanda jak pegat ulah Di jak jajah rata dum sago Rakyat ubud abih diperintah Memacam ulah di jak pegat draw Iskandar muda gagah tilumpah Lagi cedah bak pimpin nang grau Dum tentera gepu sapat Ka gemu pakat ka gemu taho Dumna ulama ge ikut rapat, dumna rakyat pi ge petaho. Gecok hukum ata lam kitab, kafe telaknat taprang laju jino. Dalam hukum kanibak kitab, wajib te jihad bak petenang gro. Kage ato dum pasukan ge yu jacang si pengaco. Belanda yang matuji ke? Bumo Acehnya yang penting beraman, hukum Islam Untuk pedang nanggro Lain ni baknyan Lun kisah pahlawan gagah Petun nanggro
Teku Umar panglima perang cutnya din lehnyan inang tidro kemala hayati armada laut gopnyan dengan bot yang jaga nanggro cutnya mutia ngan lintu gopnyan dua tibadan nyan tabo aso nalain lom dum pejuang han abih lun buhnan wahe eado dumnan saja lun cari terakan ngon puten perang yang jaga nanggro mesu nawate umu lun panjang jan lain rakan sambung lom tema kasip memada oh no kibanya kasip memada lun buh kisah perle bejelah baca lom kedro haba abeh warahmatullah len laki ma'ah ba bandum ureng ranyau pantun karya Bang Khalil ni kali dah bacakan ba malam ronyo eh taweng lom dile rekan lun dua bola lagu yang kalun kan petiap lian baru dah baca lom bantun karya orang lain cedera ada yang lain yang kagirim ba malamnya.

Terima kasih saudara kamu mandang setia saja nulu nyoba program pantun ngencai EDV malam yoro Senin malam Selasa tanggal 20 September 2026. Tak baca lom saudara kamu pantun yang kagak kirim mbak lempuy WA kamu mbak 082176544300. Dah jumpa kalian pantun kiriman Bang Alan. Tali mengebrah ke pendengar setia pantun di manapun berada. Okey, judul pantun ji Saboh Harapan. Jumpa si ulah indah Hansakri. Oh hotel lepi duruh baca beng. Assalamualaikum, salam ke ukti, ke bintang pari, sapat dengan bulan. Saboh harapan sagai lun mimpi putro Sri Kandi hajat nek sareng walau di tubuh hau Hansakri ke ubat lepi goh lom mudiyeng sabah hai bungong langgong perati ucap bak bibi saksi geliyeng sidro bineh gli melati pasi oh katroh janji tadu saboh seng lam sederhana gasih yang tabri rela bek meri asai sapu kun pelara lidah sumpah yang tabri bak tengku kadi singoh tapiung buih di laut mepe upasi malam tak lepi wate musim kung pesan lon rintih ke bintang pari oh katroh janji pasti lon jatung hati lon kebah begat tak kunci han mekri sakri bek gata sunyung yang penting berjeroh itikud hati pasti kembali tetap saboh lun saboh isyarat tepat ngan janji han pri ulun bi mekri ke bayun betroh ban pinta senimoh hati ke calon umi lam saboh mideng. Pantun kiriman Bang Alan yang nanti kawatan Indrapuri. Pantun selanjutnya dah jumpa kalian lom dari Sonyo. Pantun karya Bang Rizky judul ji Jomblo. Oh, ni adalah tema malam yo karena pantun yang atau ji tentang orang jomblo. Tak ada wagoh lom nak pasangan. Keban ke atau tak baca jino, tak dengok sama-sama. Buah mamplam golek tak lawak lincah. Capli pebicah sira dah jampu yang hana cewek melumpah tusah tijoh ibabah oh malam minggu yang menan kita tak ada mandum dijoh ya pak. Nasib di jomblo cuma jid pasrah katrip melumpah hana to rindu hana so ato hana to pegah karena dikubah kalhego pemilu kalhego pemilu berarti nyaw limang ton ke 15 ton ka tayang tadi lanjut lamputan kerakan bacut lun pegah harata wilayah cewek jak rayu dak hana tari atra gop kebah hana masalah yang penting disetuju. Tapi usaha hantam menyerah mehet belumpah pegah I love you. Rata anak darah lumboi yukuba adak dibalah hape ke mana adak dibalah lun pake hape abu mataji nyok hana hape roh balah ngan hape abu mana kira-kira. Padahal alasan si darah cedah takut bang bacah teka cemburu. Adak kirim pesan hanjut lepah-lepah di jomblo metuah gelan tak laju. Tak pereh orang bengoh di apa bacah melumpah marah gelakir tinju gepegah gepreh peputuh matalah mebek di leka ceweknya karayu. Manyang di cengu na umpung tiwah anak mantang mirah sibuk di mesum wate malam minggu medoa mbak Allah ujian berbagah berjitren laju. Bro dah doa mudah-mudahan draw anak patangan lagi doa pun dan doken bujin malam minggu yang malam lain iban anak apa tak macam baik kenali ya wari lu memada ono habalun kita menyona talah meah edengku bah lain wate lun sambung bah lun pegat berakah
haba ke lucu. Okey. Dia bang kata pantun karya Bang Rizky kali Lun Tuan bacakan bak malamnya. Ya, taweng lom lagunya untuk baru dah baca lom bak tadi telele. Nyohana telah na dua buah pantun re yang golong tempat baca malamnya. Okey.

Monggo sih sedarah kamu mantang saja dulu nyoba program pantun ngejai malam nyo dan nyo edisi sesi sunilu ya untuk edisi malam nyo urutenin 21 September 2026 ya. Pantun yang akan dapat kali nyo kiriman dari Bang Adi ya, judulnya ingat ke mati ya. Kemang selangah duruh badangki, kemang bungong padi awate senja. Hudip lam donya mebek laloli, ingat ke mati kan tayo rasa. Gasin ngan kaya, petani ngan toki, tengku ngan telangki nyancit dirata. Ngan piasan donya lalo bukan li, singoh oh mati sapu dan taba. Gedung metingkat rumah muuki, moto ngan Honda TB tinggai lam donya. Inang lagak tat pawon ngan doble, cuma oh sampai

0: kuburan di ba. Leboh perkara yang akan dili amai tabi pahala darata. Ada ngendonya tanyo ka meceri tetapkan tampi amalan deka. Sedekah jariah lampuh dengan gli. Wakaf peasi bantu agama. Pahala melimpah sampo an pagi. Tro uro aki getanyo bahagia. Ilmu manfaat di dalam hati dan peruno tari ada alihba. Selama mekumat amai nyantabi. Pahala meguli getanyo tarasa. Anak yang taleh tema yang aki. Pangkai tamati tak harap doa. Dino pemekleh udayah tak usi. Bek lagi budi anak tak pelara. Geyujak badayah maksudnya kan dalam arti usi hang gedung tapi tak jadi intat badayah cuman bahasa jai ngat penandokan ujung ujung-ujungnya bermutantu lah kira-kira kan. Pantun tenelih dari sonyo hana mutulih dari so puke mungkin nambah akin dia akan ketulih nan judul ji mita lako. Okey. Pantun lun karang niba uronyo ke perti putro ngan anak dara bak pilih cut bang ta mita lako bek telah dudo hana li guna nyang pun ta cari yang tim meruno daya geputo menuntut agama. Ada tan gaji bek tat tapako yang penting danyo hudep bahagia. Tema kedua bak mita lako tabungan bakung ato mebek dicoba nyan kameraba gimana nyan kameramah nyan lumpah palo keluarga pengpo sabi mendakwa menyoyang kele wahai ado tae ke tidro agam yang setia. Bek di teraje ho yang galak dro. Oh hana tanyo ka alam rumah janda. Masalah keput bena but jaro. Bek peng dicako ba ayah poma. Supaya di perut sabi terasa dro. Ngan ik da pujo ibadah ke yang kuasa. Yang kelimang bacut lun tempo. Agam yang bek lalo tanggungjawab bena. Menyota terimang agam laginyo han dikubah tidro sedih ngan bahagia. Bek salah rabah bak mita lako asai moto di blo tak terimang saja. Adak bahagia hudep di bumo kepe hai ado ilume hana. Okay. Hanam tulis cik nan tapi hanam telah terimang getih kan tim kirim karya pantun dan bak malamnyo eh. Get. Terima kasih tiga orang kurung dan yang kali ini kirim pantun atau wacai ya. Maaf beredaran nah tabo pantun dek yang anak tempat lo membaca malamnya karena wadah yang anak mengizinkan dek tapi anak matalah jika baca nanti malam telah sauke ya. Menyona talah maaf ke rakan-rakan mungkin nah bacaan yang kurung pah kurang mengirama dan sebagainya maklum tupir tirap dan dangna tupi ganto bake ulunyo lenci baca-baca dan kira-kira kan insyaallah kena perempuan lam lain wadah lain ketepatan insyaallah malam tenayan depan malam tenayan malam Selasa uke pantun urung dan insyaallah kena baca lam ya tiga tu lun ulang untuk lembui WA yang jene kirim karya pantun. Bak 082176540 082176540
1: Tapula kacang batan ho ano.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Budaya anu nanggrok.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Ibu Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Proput budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program pada RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Wadulun suara Samsul Bah tadi Gasi Asmara, satu lagu lama kita coba ketengahkan kembali di San Malam hari ini. Mudah-mudahan masih mendapat tempat yang paling baik di indah dengar Anda ya. Sudah pukul 22:46 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terjadab, selamat malam. Salam paling hangat Anda yang terus setia bersama kami di San Malam hari ini. Kami berharap suguhan demi suguhan atau lagu-lagu pilihan yang terus tersaji ke ruang simak Anda dapat terus menemani rangkaian istirahat malam Anda untuk yang sudah menikmati rehat malamnya di hari ini. Terlebih di hari Senin awal pekan, mungkin banyak pekerjaan yang sudah tertuntaskan sepanjang hari ini. Saat ini menyisakan rasa letih ataupun lelah. Mudah-mudahan dengan istirahat yang baik di malam hari ini, sekiranya besok dapat kembali melakukan aktivitas dengan baik, dengan modal awal semangat dan kondisi fisik yang prima. Kita tinggalkan suara Samsul Bah dengan Gasi Asmaranya kali ini, masih dengan lagu-lagu lawas. Ada Salman Farisi, Mukisah.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hompim pak layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti

0: Dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Homipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Homipa lagi.
1: Budaya Anuk Nanggrok.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
4: Proput, budaya anu nanggrong.

Warelun di manapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini, edisi Senin 21 September 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Warilun di manapun Anda berada, saatnya kita bergabung sejenak dengan Masjid Raibet Rahman Banda Aceh untuk mendengarkan ceramah subuh atau kuliah subuh di pagi hari ini.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah subuh ya rahimakumullah. Pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, kita sampai pada pembahasan salah satu Khalifah Abbasiyah yang paling terkenal, pemimpin negara Islam yang paling populer. Populer bukan hanya tipikalnya, tetapi kebijakannya yang luar biasa, di mana beliau itu adalah Harun Ar-Rasyid. Namun sebelum beliau ada abang beliau, namun hanya berkuasa 1 tahun lebih kurang. Tidak lama, kita tidak bahas tentang adik beliau yang bernama Musa Al-Hadi. Abang beliau Musa Al-Hadi. Musa Al-Hadi ini, abang beliau ini, salah satu pemimpin Abbasiyah yang cacat, apa ya, sumbing ya, sumbing. Artinya, secara kualifikasi, apabila kita melihat kitab Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi, itu tidak masuk dalam kualifikasi. Tetapi karena sistem dinasti dari ayah ke anak dan seterusnya, atau sistem kerajaan, maka walaupun cacat, walaupun ada kekurangannya, tidak ada yang berani mempermasalahkan. Walaupun pada saat itu ada santer, masukan-masukan dari tokoh ulama, pejabat negara, Harun Ar-Rasyid yang sebenarnya melanjutkan estafet ayahnya, yaitu khalifah sebelumnya, yaitu Muhammad Al-Mahdi. Hadirin sidang mas yang berbahagia, Harun Ar-Rasyid ini khalifah yang kelima dari Abbasiyah. Namanya Harun yang sebenarnya. Ar-Rasyid itu panggilan, karena sudah kebiasaan zaman dahulu orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu dipanggil nama ujung. Ar-Rasyid ini bermakna dia seorang pemimpin yang pintar, cerdas, juga pemimpin yang menurut ulama pada saat itu pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil Harun Ar-Rasyid. Beliau anak Muhammad Al-Mahdi yang kakeknya terkenal Abu Ja'far Al-Mansur. Perlu kita sampaikan kembali bahwa bukan satu ketetapan pasti bahwa apabila ayah atau kakeknya orang tidak baik, ada keturunannya tidak baik. Jadi dari beberapa khalifah yang telah kita pelajari, ada ayahnya baik, anaknya tidak baik. Ada ayahnya tidak baik, anaknya baik. Salah satunya adalah Harun Ar-Rasyid. Kakek beliau ini Abu Ja'far Al-Mansur, juga seorang khalifah yang berdarah dingin. Bukan hanya lawan politiknya, ulama saja dibunuh, apalagi umara. Tapi cucunya, karena beliau tahu apa yang beliau lakukan adalah tidak benar, akhirnya beliau memberi nama anaknya Muhammad, yang kemudian dipanggil Muhammad Al-Mahdi. Muhammad, tidak ada sembongan lain, berharap anaknya kelak menjadi Muhammad. Ternyata di cucunya.

pada tahun 148 Hijriah atau 17 Maret 763 Masehi. Pada saat itu ayah beliau menjadi gubernur di Tahiran, di Rai, dulu Rai disebut, sekarang Tahiran. Beliau memiliki ibu bernama Jurasyah atau dikenal juga dengan Khairuzan, seorang hamba sahaya dari Yaman yang dimerdekakan oleh atau dinikahi kemudian oleh ayahnya Al-Mahdi, Muhammad Al-Mahdi. Pada saat diangkat sebagai khalifah masih sangat usia muda, yaitu 22 tahun. Yaitu 16 Rabiul Awal 170 Hijriah atau tahun 787 Masehi. Harun Ar-Rasyid ini seorang laki-laki yang tinggi, tampan, luas senyum, pemberani dan luas wawasannya. Salah satu gurunya, Harun Ar-Rasyid belajar agama, gurunya itu salah satunya Imam Malik. Beliau belajar langsung kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi khalifah-khalifah yang baik ini dalam perjalanan yang telah kita bahas, apakah khalifah dinasti Muawiyah maupun dinasti Abbasiyah, semua khalifah yang baik itu orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang yang memang menggeluti ilmu agama. Selain belajar sama Imam Malik, beliau juga belajar langsung kepada Yahya bin Khalid. Yahya bin Khalid ini cukup lama beliau belajar, tapi di istana, diundang oleh ayahnya belajar di istana, yang kemudian pada saat beliau dilantik sebagai khalifah atau dibaiat sebagai khalifah, diangkat sebagai perdana menteri gurunya, wazir, sebagai perdana menteri kerajaan atau khalifah Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid tidak pernah meninggalkan salat paling kurang malam hari itu 100 rakaat. Itu rakaat kalau kita sirus 2 jam selesai. 2 atau 3 jam lah paling lama. Tiap malam kecuali pada saat beliau sedang sakit. Laginya pemimpin man hangga nangro. Beliau setelah salat Isya, apabila tidak ada tugas negara, tidak ada tamu penting, beliau akan tidur. Bangun tengah malam, tahajud, lalu beliau salat. Salat tahajud, salat lain-lain sampai 100 rakaat setiap malam kecuali sakit. Be tingkat presiden, ini kan minimal sekaliber presiden. Mekesi sang hana sang datu menglom atau hana tak dengar lom. Jadi apabila ada kepala daerah pemimpin kita yang begini, insya Allah artinya beliau mengutamakan Allah, maka Allah mengutamakan beliau dan rakyatnya. Nanti kita lihat bagaimana kesuksesan beliau memimpin negara. Maka sosok-sosok yang memang betul-betul takut kepada Allah, orang-orang yang memang konsisten dengan syariat Allah, pasti Allah akan membantu pemerintahan tersebut. Ini janji Allah. Kemudian beliau setiap hari bersedekah 1000 dirham. Kalau dirham sekarang lebih kurang 4800 satu dirham, atau 5000 lah kita bulat. Jadi lebih kurang per hari dari uang pribadi beliau bersedekah tidak kurang, uang kita apa? 5 juta apa 50 juta? 1000 dirham kali ya Ju. Uang pribadi tiap urawa. Kenapa? Dengan bersedekah beliau yakin Allah akan tambah. Dengan bersedekah beliau yakin akan jauh dari

0: asmara bencana. As-sadaqah itu daf'ul bala. Salah satu fungsi sedekah itu dapat menolak bala. Maka siapapun kita, enggak mesti harus pemimpin, bersedekahlah tiap hari walaupun hanya 2000. Kan di rumah benda celeng ubut, tak boh 2000, tiap lu boh 2000, 2000, si bulan tiga, cok, jok ke orang yatim atau orang yang membutuhkan. InsyaAllah, kita pernah praktek, memang luar biasa sedekah ini. Kita selalu sehat kalau kita sering bersedekah. Boleh dicoba nanti yang belum pernah. Saya yakin di jamaah subuh Mesir Raya ini orang-orang yang aktif bersedekah tiap hari. Kita udah praktek itu. Jadi enggak masalah setiap ucapan Nabi itu kita praktek. Kemudian bisa kita jelaskan kepada orang. Ternyata subhanallah. Memang rezeki kita akan mudah karena sedekah itu memancing rezeki. Bahkan ketika orang mau bawa ke rumah sakit, mau berobat, bersedekah dulu coba, ya Allah, dengan sedekah ini supaya tidak hana parah sakit anak lon, hana parah sakit perumah lon dan sebagainya. Boleh dicoba. Bagi kita yang hendak merantau mencari rezeki ke negeri orang, sebelum berangkat bersedekah dulu, niatkan dengan sedekah ini, ya Allah. Ini ada kasus seorang pemuda berangkat ke Medan. Tiba-tiba dia hanya ada ongkos dari Aceh ke Medan. Kemudian ada orang yang meminta karena kebutuhannya, akhirnya dia berikan. Ternyata begitu sampai dalam bus, diminta oleh kondektur atau kenet ya, hanapeng kebegah, bunona, naurin lakai sedekah, kagejo, hanai lakai sedekah. Hanya ilakeng pikiran engkos. Yakinlah, memang luar biasa keajaiban sedekah ini. Kelebihan lain Harun Ar-Rasyid adalah beliau sangat mencintai ulama. Beliau sangat dekat dengan para habaib, para zuriat Nabi. Ini lagi kita sering mendengar menjelaskan dalam pertemuan sebelumnya atau pertemuan beberapa kali sebelumnya, semua khalifah yang hebat-hebat itu orang yang dekat dengan ulama, orang yang dekat dengan habaib. Bukan hanya pemimpin besar, kita sebagai kepala desa, sebagai gesyik, sebagai kepala dinas, pak camat, bupati dan seterusnya, dekat-dekatlah dengan ulama dan orang-orang baik dan zuriat Rasulullah. Bek tongan urunyan wate pilkada menteng. Tapi mayoritas atau rata-rata kita lihat faktanya calon kepala daerah dekat dengan ulama pada saat mau pilkada. Setelah pilkada, lakum dinukum waliyadin. Menalah kira-kira. Kira-kira satu tahun dekat pilkada, pilek, pilpres, baru jak lomba tengku. Bau lama. Yang model pemimpin. Nah, ketika ulama tidak simpati, dia dekati rakyat. Stor 200 ribu, 300 ribu. Ini sudah menjadi fakta empiris yang memang sudah menjadi budaya di Indonesia. Jadi memang sudah jadi penyakit kronis. Harun Ar-Rasyid ini menjabat sebagai khalifah cukup lama, 23 tahun. Dan beliau meninggal pada usia tergolong relatif muda, yaitu 45 tahun. Harun Ar-Rasyid pada saat beliau sebelum diangkat sebagai khalifah itu pernah dua kali menjadi panglima operasi penumpasan pasukan Romawi yang ada di Istanbul. Jadi pasukan Romawi pada saat beliau menjadi khalifah yang berpusat di Baghdad, Istanbul itu masih dikuasai oleh orang Romawi. dan pusat pemerintahan Romawi di Istanbul, Turki sekarang. Jadi beliau dua kali masih usia 20 tahun memimpin perang, walaupun tidak mampu menghancurkan istana pasukan Romawi di Istanbul, tetapi kebetulan pada saat itu pemimpin Romawi perempuan, Irene tak baca ya. Kemudian setelah Irene meninggal, dilanjutkan oleh adiknya, namanya Nakfur, juga sempat berperang dengan pasukan Harun Rashid. Tapi istana Istanbul mungkin cukup besar, akhirnya tidak mampu dihancurkan, tetapi tetap kemudian mengakui kehebatan pasukan Islam di bawah kepemimpinan Harun Rashid, yang kemudian harus membayar upeti setiap tahun. Harun Rashid juga sebelum diangkat sebagai khalifah, ini pernah diangkat sebagai gubernur Maroko. Jadi selain menjadi panglima militer, juga beliau menjadi kepala daerah, gubernur Maroko. Maroko dengan Baghdad itu jaraknya sekitar 4.800 km atau ya lebih kurang 5.000 km. 5.000 km Papua Natro. Mungkin lewat Papua lah. Begitu jauh Maroko dengan Baghdad. Juga beliau pernah diangkat sebagai gubernur Azerbaijan. Azerbaijan ini dengan Baghdad, dengan Irak lebih kurang 1200 km. Letaknya di antara perbatasan Rusia sebelah utara, Georgia, Iran bagian selatan. Kemudian juga pernah diangkat, dipercayakan sebagai gubernur Armenia. Jadi tiga kali menjadi gubernur. Jadi pengalamannya luar biasa di pemerintahan. Nah. Harun Rashid setiap tahun membawa ulama berhaji dengan biaya beliau sendiri, setiap tahun berselang. Setiap tahun berselang. Hari ini bawa, tahun depan tidak. 300 orang ulama setiap setahun sekali. Dari seluruh wilayah Islam, di bawah pemerintahan Islam, 300 ulama setiap tahun, 2 tahun sekali lah. Dengan biaya sendiri, bukan biaya pemerintah. Ini kita tanya kan, gubernur, presiden, itu biaya pemerintah, bukan biaya sendiri, beliau biaya sendiri. Dan setiap tahun berselang, beliau wajib berjihad, memerintahkan pasukan Islam untuk berjihad. Ini hebatnya Harun Rashid. Apa yang beliau lakukan selain yang telah kita bahas tadi? Pada saat beliau diangkat sebagai khalifah, pertama, semua ulama-ulama itu beliau larang datang ke istana bila tidak diundang. Apakah ada di negeri kita ulama datang ke istana tidak diundang? Semoga tidak ada. Beta pegana Husnuzon Johana yang najak orkan berarti diundang. Dan Harun Rashid tiap tahun mengundang ulama ke istana, bukan untuk mendukung pemerintahannya, tetapi beliau mengundang ulama seluruh dunia Islam pada saat itu. Beliau ingin tanyakan hukum atau fatwa-fatwa, menanyakan hukum yang sedang viral pada saat itu. Kan pat proyek, nebi proyek, ya bagi proyek bukan, tapi beliau mengundang istana, ulama ke istana untuk menanyakan hukum Islam yang memang mungkin perlu ada ijma ulama pada saat itu. Ketika ada satu orang ulama meninggal, beliau mewajibkan seluruh pegawai negerinya untuk takziah. Urang hana paling-paling ya kepala dinas menteng. Kalau kepala dinas ada, misalnya meninggal ulama, tapi tidak ada instruksi. Salah, saya belum pernah melihat ada kepala daerah ketika ulama meninggal itu ada instruksi tertulis daripada kepala daerah agar menghadiri atau takziah ke ulama tersebut. Tapi Harun Ar-Rasyid begitu beliau menghormati ulama, kalau ada ulama yang meninggal beliau perintahkan seluruh pegawai negerinya untuk takziah ke rumah ulama tersebut walaupun jauh. Bagaimana respek beliau, ta'ziman beliau kepada ulama, maka wajar dari beberapa khalifah Abbasiyah pada masa inilah kejayaan Islam. Kalau masa khalifah Muawiyah, Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, salah satunya yang paling berjaya pada masa Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Ini sebagai contoh menjadi i'tibar, menjadi pelajaran bagi kita terutama yang ingin menjadi pemimpin, baik level paling rendah hingga tertinggi. Ikuti, lakukan apa yang pernah dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid, insyaAllah kepemimpinannya akan hebat. Kemudian mengangkat murid kesayangan Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi sebagai ketua Mahkamah Agung. Jadi ulama-ulama betul, bukan ulama politis. Bahkan Abu Hanifah ini melawan daripada kakeknya, juga lawan daripada ayahnya. Tetapi karena beliau punya political will yang baik sehingga mengangkat ulama yang paling berpengaruh, ulama yang betul-betul alim, yaitu Abu Yusuf Al-Qadhi, murid yang paling alim atau paling setia dengan Abu Hanifah. Pernah satu orang menteri yang paling dekat dengan beliau dan termasuk pernah belajar agama dan ilmu pemerintahan sama beliau, namanya Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Beberapa tahun diberikan jabatan amanah oleh beliau sebagai menteri, terbukti korupsi, dipecat sama beliau. Hana pilih boleh, gure pun kepecat munyo korupsi. Tayo hana orangnya di Nanggerok tayo. Kalau udah dekat, besti, bahkan dilindungi malah. Hana sostor untuk menyuruh pecat. Jadi itu memang realita terjadi di negara kita. Pada masa beliau juga mendirikan sebuah Baitul Hikmah namanya, sebuah lembaga pendidikan terintegrasi. Bukan hanya belajar agama di sana, belajar ilmu militer, belajar skill, terintegrasi Baitul Hikmah. Ini menarik juga bila ada mungkin di Aceh didirikan sebuah Baitul Hikmah yang di mana pendidikan terintegrasi, bukan hanya belajar agama di situ. Itu pernah terjadi pada masa kerajaan Perlak dulu di bawah kepemimpinan Syekh Muhammad Amin di Cerkala, di mana pada saat itu ada satu lembaga pendidikan Zawiyah Cerkala, itu bukan hanya belajar agama di situ, belajar militer juga di situ dan sebagainya. Nah, mungkin pada masa itu sudah ada kerajaan Abbasiyah ini. Harun Ar-Rasyid meminta semua penulis yang hobi menulis, menulis sebanyak-banyaknya, apakah sejarah, apakah fikih, apakah politik dan sebagainya, dan didanai oleh negara. Dan semua kitab-kitab berbahasa asing diminta kepada orang-orang yang menguasai bahasa tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi tidak eksklusif beliau, karena ilmu ini, apalagi ilmu militer, ilmu teknologi dan sebagainya, boleh belajar sama orang non muslim kecuali agama. Tapi kalau belajar ilmu lain dibolehkan. Misal kita belajar ilmu militer ke Amerika, ilmu perang, atau ilmu-ilmu cara buat kapal ke Jerman misalnya dan sebagainya, dibolehkan. Jadi buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa Persia dan semua bahasa-bahasa pada saat itu didanai oleh khalifah agar diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian dipelajari oleh umat Islam. Jadi betul-betul di masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini kejayaan Islam luar biasa, menjadi negara superpower. Semua negara-negara non-Muslim pada saat itu, terutama Romawi, itu takut. Kenapa takut? Karena kita takut kepada Allah, karena pemimpinnya takut kepada Allah, sehingga non-Muslim pun, negara-negara non-Muslim pada saat itu juga takut sama pemerintahan Harun ar-Rasyid. Apabila pemimpin tidak takut kepada Allah, maka jangan berharap ada lawan politik kita atau musuh kita atau non-Muslim, negara-negara non-Muslim akan takut kepada kita. Dan ini terjadi pada masa Harun ar-Rasyid, di mana beliau betul-betul peduli dengan Islam, menerapkan hukum Islam secara kafah, termasuk gurunya sendiri dipenjara karena korupsi, tidak tebang pilih. 23 tahun menjabat sebagai khalifah, menjadi negara superpower dunia dan berjaya. Rakyatnya sejahtera, tidak ada orang miskin pada saat itu. Hidup rukun di antara masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Kesimpulannya adalah siapa saja pemimpin yang mencintai ilmu, karena dia memang dasar ada ilmu, mencintai ulama, mencintai habaib, dekat dengan orang-orang saleh, peduli dengan orang-orang miskin, insyaallah Allah akan menjaga, Allah akan membantu pemerintahan tersebut. Semoga ada kepala desa, pak camat, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya bisa mencontohkan bagaimana kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ada segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Relun di manapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan atau kita jelang pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya nanti akan disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Sari berita, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas minta seluruh kader perkuat persatuan dan konsolidasi internal. Berikutnya IGD RSUD Datu Beru Takengon alami lonjakan pasien. Inilah warta berita selengkapnya. Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas minta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader akan tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai. Hal tersebut disampaikan Ayub Abbas dalam Rapim Partai Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Selengkapnya laporkan Munzir Budiana.
1: Partai Aceh menggelar rapat pimpinan dan bimbingan teknis Partai Aceh tahun 2026 di Hotel Amel Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2026 hingga hari ini tanggal 21 September 2026. Kegiatan rapim ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Partai Aceh Ayub bin Abbas. Rapim Partai Aceh dihadiri oleh para ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota, kader hingga pengurus partai. Namun sejak berlangsungnya rapim ini, Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualim yang juga Gubernur Aceh serta Ketua Mahkamah Kehormatan Tuhapet Partai Aceh Teku Malik Mahmud Al-Haitar tidak tampak hadir karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Di hadapan para kader, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai.
2: Ya, saya tahu nanti sudah disampaikan sama kita untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam perubahan, bukan sebuah jahat di dalam perubahan. Tapi satu konsolidasi juga ada target kita, ya.
1: Ayub mengatakan konsolidasi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang, termasuk pemilihan kepala daerah serta anggota DPRA dan DPRK. Ia berharap Partai Aceh tetap berperan dalam mendorong perubahan melalui pemerintahan. Terkait dengan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, Ayub menyebut terdapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya sejumlah poin usulan yang telah dibahas di DPRA pada prinsipnya telah diterima.
2: UUPA memang asal usulnya dari Wadi dan Mokim. Jadi pakadik sepakat kita dari nasional dan seluruh praksi dan seluruh anggota lagi ikut bersama dalam perusahaan. Dan insyaAllah dengan kekompakan kemarin.
1: Ayub berharap proses revisi UUPA dapat diselesaikan bersama dengan melibatkan semua pihak demi kepentingan Aceh serta keberlanjutan perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Instalasi gawat darurat atau IGD RSUD Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Masyarakat diminta tetap tenang, pihak rumah sakit terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datu Beru Takengon terlihat lebih ramai dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datu Beru, Dr. Indra Wahyudi mengimbau masyarakat dan keluarga pasien agar tetap tenang, tertib, serta tidak panik menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat darurat masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat kegawat daruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
4: Saya pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Beru Takengon menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Beru terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
3: Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD. Menurut Dr. Indra, kerjasama keluarga pasien sangat dibutuhkan agar proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal. RSUD Atubo mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan medis setiap pasien. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Upaya percepatan tersebut merupakan proses pemulihan pasca banjir 2025, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pendanaan, rehabilitasi, dan serta rekonstruksi. Selengkapnya laporkan reporter RRI Melabo, Fauzatun Nisa.
5: Tim Fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Din Bapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus ketua tim bidang perencanaan dan monitoring evaluasi proses recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat, khususnya BNPB.
6: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini proses rekornya bisa berlangsung lebih cepat. Karena sampai dengan hari ini puntak saja itu belum dimulai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat, terutama BNPB, itu agak cepatlah untuk melakukan proses huntap ini, karena ini huntap sangat membutuhkan.
5: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap dana-dana yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
6: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua dana itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana yang sudah ada. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi, makanya perlu dibentuk tim ini, nah, untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang sudah mereka lakukan terhadap tahun 2026 ini.
5: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan posko rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Saudara, informasi berikutnya, 6 dapur MBG di Aceh Singkil ditangguhkan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
8: Program makan bergizi gratis atau MBG pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Aceh terpaksa terhenti setelah 6 dapur umum penyedia makan bergizi gratis atau MBG ini dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend. Akibatnya, ribuan anak sekolah yang sudah sempat tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini secara terpaksa juga terhenti sementara tidak menerima program tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Sarfika. Dikatakannya ada sekitar 12.000 anak di Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini terpaksa sementara dihentikan karena dapur tidak beroperasi. Kemudian ketika disinggung soal upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional wilayah Kabupaten Aceh Singkil menyahuti persoalan tersebut. Sarpika menjelaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan internal antara pihak yayasan dengan mitra untuk terus mendorong pihak dapur agar dapat melengkapi sertifikat Laiks Higiene Sanitasi atau SLHS tersebut.
9: Terkait dapur 6 SPPG yang suspend ini, mungkin dampaknya ya dari penerima manfaat ya Pak ya, kita lihat bahwasanya nanti bakal ada 12.000, sekitar 12.000 anak Pak yang bakal terhenti pendistribusian terlebih dahulu. Kalau upaya yang kita lakukan ya tetap koordinasi internal ya Pak ya kepada pihak yayasan dengan mitra dengan mendorong mereka untuk memenuhi sertifikat SLHS Pak.
8: Informasi yang berhasil dihimpun, adapun sejumlah dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang secara terpaksa harus dihentikan setelah dapur dinyatakan dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend, meliputi dapur SPPG Aceh Singkil Simpang Kanan 1, kemudian dapur SPPG Aceh Singkil Simpang Kanan Desa Pandan Sari 2, dan dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Singkil Pulau Saro, serta dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Kuala Baru Desa Sukajaya. Juga terdapat dapur SPPG Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan Gunung Meriah, yakni masing-masing dapur SPPD Bukit Harapan 2 dan dapur SPPG Gunung Meriah Desa Gunung Lagan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga melalui UPTD Rumah Sejahtera Genasi Sayang atau RSGS. Selengkapnya laporkan Cindy Novita.
10: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga. Melalui UPTD Rumah Sejahtera Genasi Sayang atau RSGS, para lansia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diajak tetap aktif melalui berbagai kegiatan rutin. UPTD RSGS yang berada di bawah Dinas Sosial Pemerintah Aceh ini ditugaskan memberikan pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Kepala Seksi Pembinaan UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Genasih Sayang Taryuniadi mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 lansia yang tinggal di RSGS.
11: Panti Rumah Sejahtera Genasih Sayang ini tidak ada sistem penitipan di luar. Jadi kita hanya menerima klien yang terlantar, yang butuh bantuan tempatkan sini. Jadi ya selama mereka di sinilah Pak, dan juga ini terbatas masih untuk di kawasan seluruh Aceh.
10: Untuk menjaga para lansia tetap sehat dan produktif, RSGS memiliki sejumlah kegiatan rutin, mulai dari olahraga bersama, salat berjamaah, pengajian, hingga berbagai aktivitas lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan sosial agar para lansia tetap memiliki aktivitas, berinteraksi dengan sesama, serta mendapatkan pendampingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Aceh terus berupaya memastikan para lanjut usia terlantar mendapatkan tempat tinggal yang layak, perhatian, serta pelayanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan mereka di masa tua. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ropet Budaya Aneuk Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita dengarkan tadi rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini edisi Selasa 22 September 2026. Sudah pukul 6 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Kami sapa Anda yang terus setia bersama kami hingga saat pagi hari ini, atau yang baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz. Dan kami sapa juga Anda yang mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Kita sudah siapkan kembali Warilun untuk pagi hari ini lagu-lagu pilihan untuk Anda, menemani Anda bersiap-siap, bergegas, berkemas untuk menuju ke tempat aktivitas masing-masing bersama Dedi hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Budaya anu nanggrong.